0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

103,4 setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik lagi bersama Lania di acaranya Tembang Kenangan di jam 6 hingga nanti jam 8. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 7:30. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, monggo bergabung. Mumpung Lania masih ada di sini, di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, tentunya dengan denatur kita yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Buat teman-teman nih yang merasa badannya kurang enak badan, terus merasa wah kayaknya gak enak nih, berat, terus mungkin meriang-meriang, bukan merindukan kasih sayang ya, tapi meriang beneran, panas dingin, ataupun yang punya penyakit asam lambung, darah tinggi, lainnya punya solusi nih, tentunya ada di Habutop. Karena Habutop ini bahannya ada dari jahe merah yang bikin insomnia kita itu jadi kuat. Mungkin yang meriang, yang tadinya kurang tidur, jadinya kalau minum ini jadi bisa tidur yang nyenyak, dan besok harinya bisa segar dan bugar tentunya. Dan bisa dibeli di mana sih Melania? Bisa dibeli di manapun kalian berada, di apotek-apotek terdekat kalian. Kalau misal tidak ada, kalian bisa hubungi di 082-311-000-70 atau bisa dilewat aplikasi ya, karena Gen Z ini sekarang itu zaman Gen Z udah mudah sekali. Bisa lewat TikTok ataupun bisa lewat Shopee. Jadi monggo dipinang, yang dipinang bukan hanya untuk lelaki atau perempuan, tapi obat pun kalau kita butuh juga butuh dipinang, betul nggak sih? Oke, jadi kita langsung balik ke laptop lagi yuk. Jadi apa informasinya hanya itu aja. Mungkin teman-teman lagi pada butuh informasi terkait itu, monggo pinarak gitu ya. Oke, langsung aja Lania mau bacain atensi nih dari Sobat Dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Lania, waalaikumsalam, selamat pagi kembali. Sobat Dikasih di Kartanegara Purbalingga hadir di Tembang Kenangannya nih, tentunya mau minta lagu Tak Ingin Yang Lain dari Ria Angelina. Oke, nanti kalian yang putarkan ya. Dan tentunya salam-salamnya nih buat Mbak Yanti, Dewi Hanum, Mbak Titin Wardani, Mama Putri, Mbak Izidan, Mama Bintang, Mbak Runta, Mama Pelangi, terus

ada Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Cemplon, terus Mbak Mega, Mbak Mines, Mas Braling Saputra, Pak Rituan, Pak Kasmuri, Pak Jumadi, Sani Filan, Mas Ari, Bang Dori, Ayah Dirham, Abi Neon, Pak Dakir, Pak Sodik, Mas Hamami, Mas Jetun, Mas Herman, dan semua sahabat setara Radio Banjarnegara. Nah, selamat pagi buat Mbak Nianya, semoga sehat selalu dan matur suwun kembali. Oke, jadi sama dikasih udah Lania bacain, kita lanjut lagi. Di atasnya ada Kak Kang Daryono nih. Selamat pagi Mbak Lania, selamat pagi kembali. Ikut di lagu kenangannya nih, minta lagunya Bunga Sedap Malam. Siap, nanti kalian yang putarkan ya. Dan salamnya buat semua aja, terima kasih kembali. Oke, berarti udah dua atensi yang Lania bacain. Mari kita langsung aja diputarkan satu persatu. Dari requestannya ada Desari Vilan dan Kang Daryono, tentunya ada Ria Angelina dengan judul Tak Ingin Yang Lain. Yuk langsung aja kita clearkan dan dengarkan dari hati. Selamat beraktivitas, selamat pagi.

0: rasanya Papa udah nyerah dengan segala penyakit ini.
1: Istighfar, Pak. Papa harus kuat. Kita ikhtiar konsumsi Habuto, Pak. Obat herbal, ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Khasiatnya bagus untuk berbagai macam penyakit, Pak. Asal Papa rutin minumnya.
0: Iya, Ma. Tapi emang Mama gak bosan lihat Papa sakit-sakitan terus?
1: Insya Allah enggak, Pak. Mama akan selalu setia menemani Papa sampai akhir hayat Mama. Papa kan cinta sejatinya Mama.
2: Ren, film kali cinta sejati. Besok juga ngomel-ngomel lagi.
3: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007 no.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania di acaranya Tembang Kenangan. Tapi tidak dirasakan dan tidak disangka-sangka nih ya, waktunya sudah habis karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8 kurang 5. Jadi ini saatnya Lania pamit undur diri. Tapi sebelum itu mungkin ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf lahir dan batinnya teman-teman. Nah, Lania juga masih ada di sini bersama denatur kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal Ramon Arab yang tentunya paling ketap. Dan tidak lupa juga Lania di sini di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Dan buat penutupan, Lania sudah siapin lagu nih dari Harvey Malaiholo, Jerat With Lirik. Oke, langsung aja kali ya kita gelirkan. Dan mungkin masih banyak-banyak salah kata atau perkataan maaf lahir dan batin ya teman-teman. Dan sampai bertemu lagi, atau stay tune karena habis ini Lania masih ada di sini di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Dan langsung aja Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Jumat Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kuncoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Kelampok.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saatnya kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Selamat siang sahabat Setara Radio dimanapun kalian berada. Waduh, ini kembali hadir nih bersama Lania di jam 8, tentunya di acaranya Dangdut Pasar Senggol atau ada di acara DPS. Waduh. Oke, dan mungkin Lania akan menemani di Dangdut Pasar Senggol di jam 8 hingga nanti jam 10, berarti di 2 jam ke depan. Jadi buat teman-teman yang udah dari tadi stay tune bareng Lania di acaranya Tembang Kenangan, kita beralih ke Dangdut Pasar Senggol tentunya ya. Jam maju, acara juga maju. Oke. Dan tentunya di acara Dangdut Pasar Senggol ini di siang-siang hari ini tentunya ya enak banget nih sambil ngeteh moro, es teh tentunya ya. Dan sambil bergabung bareng Lania di acaranya Dangdut Pasar Senggol yang mungkin mau request lagu ataupun mau ngasih Lania pantun, kata-kata, monggo Lania tunggu di 0822-3111-0070. Sekali lagi di 0822-311-0070. Dan Lania menunggu di sini sampai nanti jam 10 siang. Oke. Okay. Nah, Lania di sini disponsori dengan Vitama obat herbal ramuan asal dong. Ada Vitama obat solusi kesehatan untuk mata ya. Tentunya di sini juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Dengan cuaca mungkin akan panas karena ternyata di luar udah panas banget nih, matahari sudah ada di ujung sana. Oke, dan langsung aja nih sambil menunggu sahabat semuanya yang mau bergabung, yang lagi bergabung mungkin, Lania sudah siapin lagu dangdut nih dengan judulnya Ada Pelampiasan 2. Ini coverannya dari Latasha lagi. Jadi langsung aja yuk kita gelirkan untuk pembukaan di hari ini. Oke, selamat siang dan langsung aja yuk digelirkan Landi Gebay.

0: Kabuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

103,3 Kumambat Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lani di acaranya Dangdut Pasar Senggol di siang hari ini. Dan tentunya selamat siang buat sahabat Setara dimanapun kalian berada, dan selamat beraktivitas di hari Kamis ini di tanggal 14 bulan 5 2026. Tetap semangat ya teman-teman. Oke, dan tentunya Lania di sini tidak sendiri ya, karena Lania ditemani sama Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Beningan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat panas ya dan cerah ceria. Tentunya seperti Lania ya, lagi cerah ceria ya, jangan sampai bersedih-sedih, karena hidup itu buat apa sih sedih, harus senang-senang dong. Oke, langsung aja yuk balik ke laptop kembali. Dan Lani langsung mau bacain atensi nih, tentunya ada dari Sane Vilani, Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati.

0: tentunya selalu di hati ya. Dan loncat paning balannya siap. Dari albumnya Gunawan Veterara judulnya Cinta Menghampiri Jiwa. Waduh, ini yang dulu bercinta sekarang sudah jadi mantan dan udah ditinggal nikah nih Gunawan sama Rara ya. Dan kirim salamnya nih katanya buat semua sahabat setara Banjarnegara dari A hingga Z. Dan matur suwun balannya, alhamdulillah cuacanya panas dan cerah. Waduh, di kalau kali bening juga cerah ya, alhamdulillah. Berarti kita harus semangat nih dalam bekerja karena dikasih cuaca yang sangat cerah dan ceria. Oke, dan di atas sini lagi disusul sama Bu Yanti Bilungan. Selamat pagi menjelang siang Mbak Lania, selamat pagi kembali. Hadir lagi minta tembangannya nih, judulnya Boh Ramekir dari Intan Caca. Oke, nanti kalian putarkan ya. Dan salamnya buat Kak Grey, Kang Rituan, Pak Somadikasi, Mas Eni Vilan, Kian Leste, Mas Ari Banjar Kota, Braling Saputra, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasperi, Pak Paryono, Pak Hamami, Pak Muhammad Sayan, Pak Abinion, Pak Sadik, dan semua pendengar setara Banjarnegara. Buat Mbak Lania yang terima kasih kembali. Aku nilo. Oke, dan dua atensi udah Lania bacain, kita lanjut ke via teleponnya nih. Ada Mama Putri yang udah siap mau bergabung via telepon. Mari kita angkat dan jangan lupa passwordnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo Mama Putri, Habu Top.
1: Obatnya selamat Arab lagi ngetop.
0: Oke, selamat siang Mama Putri. Gimana nih hari ini? Apakah udah berkegiatan?
1: Udah.
0: Pastinya ya Bu, pagi-pagi harus chaos dengan anak-anak yang mau berangkat sekolah ya.
1: Libur ini, libur.
0: Oh libur, hari tanggal merah kan sekarang ya Bu ya?
1: Iya, masuk lagi hari Senin.
0: Waduh, panjang sekali liburnya.
1: Iya.
0: Aduh, happy tuh Putri. Mana Putri tidak ada suaranya, tumben banget ya.
1: Depan.
0: Ini mau minta lagu apa nih?
1: Ngomong kali. Mau minta lagu Denok. Denok.
0: Denok.
1: Kicau Mania.
0: Kicau Mania apa Denok nih? Milih yang mana nih?
1: Kicau Mania.
0: Kicau Mania. Oke, Kicau Mania. Siap. Iya. Salam-salamnya buat siapa nih Putri?
1: Salam Putri, salam-salam mana Putri. Buat Mbak Yanti, Mbak Sepang, buat Mbak Lania nih, selamat tugas.
0: Oke.
1: Buat Mbak Cemplen, buat Petit Padani, Mbak Hanum, Mama Mines, Mbak Mega, Mbak Ruta, Mas Dimas, Mas Ribuan, Mas Sentilan, Bang Dori, dan buat semuanya juga Mbak.
0: Oke, itu aja nih, beneran nih, gak ada yang ketinggalan nih.
1: Oh iya, kayaknya ini nanti mau OTW ke Susukan kayaknya.
0: Kemana, kemana?
1: Susukan gitu, Susukan biasa.
0: Gak mampir Mari sini, gak mampir.
1: Insya Allah.
0: Oke.
1: Kalau keburu waktu, asalnya langsung pulang, gak nginep, jadi gak tahu nanti.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Lania.
0: Terima kasih kembali.
1: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tentunya. Oke, nanti kalian yang putarkan ya Mama Putri dengan lagu Kicau Mania. Dan terima kasih sudah bergabung bareng Lania di via teleponnya nih di acaranya di EPS. Berarti ini waktunya sudah 3 atensi nih. Dari 3 atensi ini kita putarkan terlebih dahulu. Untuk yang lainnya setelah lagu 3 ini Lania putar. Jadi langsung aja yuk, requestannya dari Sane Vilon. Ada lagu dari Rara dan Gunawan dengan judul Kala Cinta Menghampiri Jiwa. Waduh, judulnya udah mengerikan, kita dengarkan aja yuk liriknya. Yuk digebaikan yuk, geboys.

Pak,

0: udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya, iya, iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, namanya ibu siapa ibu?
5: Ibu Eti.
4: Alamatnya mana ibu?
5: Gempalan, Desa Salebu.
4: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
5: Dari radio.
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa ibu?
5: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
4: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
5: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
4: Iya, udah habis berapa botol ibu?
5: 2 botol sama yang sekarang.
4: Dilanjut ya bu?
5: Iya boleh.
4: Mungkin ada kesan-kesannya ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu gimana?
5: Oh iya Mas Alan, nih kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami khasiatnya nyata.
4: Khasiatnya nyata.
5: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
4: Ya terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
5: Iya Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
7: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerpeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
2: Iya,
1: ya?
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

balik kembali bersama Lania tentunya di acaranya Dangdut Pasar Senggol dengan Lania di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah ceria. Tanggal merahnya ternyata 2 hari ya, besok sama sekarang. Waduh, ini yang sekolah pasti happy nih karena liburnya bablas sampai hari Minggu ya, 4 hari libur. Waduh. Mungkin ada yang bekerja tapi libur ya. Lania punya solusi nih buat teman-teman. Kalau misalkan kalian bekerjanya di jalanan ataupun naik motor, itu naik motor kan ada panas dan hujan, pastinya kena mata itu perih, pedes, gak jelas. Kalian bisa beli nih, misal pedesnya biasanya kan pedes ya udahlah sesaat, tapi ini kalian merasakan kayak gak selesai-selesai nih perihnya. Dan Lania punya solusi nih, tentunya ada Vitama ya, obat solusi kesehatan untuk mata ini bisa menyembuhkan mata merah, mata perih, mata berair berlebihan mungkin, terus ada minus, plus, bisa diobatin pakai Vitama ataupun silinder pun juga bisa. Dan kalian bisa beli di apotek-apotek terdekat kalian atau bisa langsung hubungi di 0822-311-00070 atau bisa seperti Gen Z pada umumnya nih yang langsung klik di aplikasi TikTok Shop atau Shopee, pasti itu ada ya Vitamata. Nah, ini bisa diobatin luar dan dalam, jadi aman dan pokoknya mantap ya, enak banget di mata, enteng. Terutama buat sahabat-sahabat yang pekerjaannya itu yang wira-wiri pakai motor tuh, penting banget pakai Vitamata ini karena bisa menyembuhkan dan menyehatkan mata kalian. Apalagi sekarang itu lagi bulan Minggu itu lagi full tanggal merah, jadi monggo dipinang ya teman-teman. Oke, langsung aja kita balik ke laptop lagi nih dengan bacain atensi yang sudah ada dan sudah pada menunggu nih. Ada dari Umi Kultum nih. Assalamualaikum Nalania. Waalaikumsalam. Saya hadir Genon. Siap. Nyun lagu nih. Santri pekok di Ontel King Genon. Siap. Kula nyun tunggu berdua salame. Oh, ditunggu berdua nih katanya. Pasti sama suami ya Bu ya. Langsalamai genon kakek Mama Syifa, Mama Pelangi, Tini Kajal, Titin Wadani, Mbak Gendis, Mas Pak Izin, Bapak Pariono, Pak Sadik, Mbak Cemplon, Mbak Putri, Pak Kis, Mbak Eka, Mbak Izidan, Mbak Yanti, Soma Dikasi, Pak Hamami, Siti Maimunah, dan salam sehat buat semuanya. Kakek Nalanianya sayang ke bagian selamat bertugas dan pareng kembali. Oke, di atasnya disuruh sama Kang Daryana nih. Selamat pagi Mbak Lania, selamat pagi kembali. Gabung lagi di Dangdut Pasar Senggol nih, minta lagunya Bayang-Bayang. Lan pantunnya nih, Kang Darjono mau ngasih Lania panut nih, kita baca yuk. Beli roti apa gorengan pisang, untuk suguhan sendiri dalam kebingungan. Mau sayang tar ada yang mau, Minang tentu jadi keraguan. Waduh, ini dibikin 4 bait biar jelas ya. Dan salam-salamnya nih baik buat yang sudah nyenggol dan semua aja. Terima kasih Mbak Lania, terima kasih kembali. Oke, Kang Daryana dan Umi Kultum udah Lania bacain atensi dan udah Lania siapin lagunya, ada Santri Pekok sama Bayang-Bayang. Oke, langsung aja yuk, kita langsung puterin ada Santri Pekok, requestannya dari Umi Kultum, langsung diklirkan lah di boy.

0: Udah mau berangkat, Pak?
1: Udah nih, Ma.
0: Gak ada yang lupa nih.
1: Bekal udah. Uang saku udah. Kunci motor oke, dompet, tas, udah semua kok.
0: Habu topnya?
1: Masya Allah, iya. Hampir papa lupa.
0: Hampir apanya? Emang udah lupa. Gimana sih, Pak? Jangan sampai lupa dan lalai atuh minum habu topnya. Ini juga sebagai tanda syukur kita udah diberi kesehatan. Jadi harus dijaga. Apalagi akhir bulan kayak gini, papa selalu lembur, pulang malam, istirahat kurang. Makan juga nggak tahu tuh. Pasti sering telat.
1: Iya, Mama. Papa minum deh. Oh iya, Ma. Nanti papa beli habu top yang kecil satu ya.
0: Kan itu juga masih ada, Pak. Bahkan Mama udah nyetok satu botol besar.
1: Buat papa simpen di kantor. Biar papa di kantor selalu minum rutin. Bahkan kalau lagi lembur.
0: Oh, oke deh, Pak.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran,

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Wah, wah, wah, Bang Togar gak pernah kendur tenaganya. Kerja pagi, siang sampai sore gini, buset, energinya non-stop.
1: Hehehe, ah, biasa aja Bang Jali.
0: Tapi serius loh Bang, rahasianya apa sih supaya bisa energinya itu gak habis-habis? Kayak unlimited gitu loh, staminanya juga mantep.
1: Gak pakai rahasia-rahasiaan. Yang penting makan yang banyak, tubuh kita ini para kuli butuh asupan energi yang banyak karena terus-menerus terpakai. Nah, ditambah lagi istirahat juga yang cukup, serta ini nih, Habuto.
0: Wah, apa itu Bang? Kayak baru lihat itu saya.
1: Ini obat herbal ramuan Arab Majali. Banyak khasiat dan manfaat. Selain menjaga kesehatan, menambah stamina dan memperbaiki metabolisme, Habutop juga baik untuk berbagai macam penyakit, Mas Jali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali sama Lania. Tapi tidak terasa nih ya, di acaranya Dangdut Pasar Senggol telah usai karena waktunya sudah habis, telah melewati 2 jam yang lalu. Oke. Nah, tetap stay tune karena habis ini masih bersama Mbak Uni nanti ya, habis ini di acaranya Campur Sari. Jadi Lania mau pamit undur diri, barangkali mungkin ada salah kata ataupun salah perkataan, mohon maaf lahir dan batin. Dan tentunya Lania di sini masih ada di kawasannya Bendingan Karangkobar Banjarnegara dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Jadi Lania pamit undur diri. Lania sudah siapin lagu untuk penutupan, ada dari coverannya Latasha dengan judulnya Akhire Lungo. Waduh. Oke, langsung aja yuk, Lania gelirkan dan Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
2: Agie, wis mbak.

0: dodok lah kaya nanti ambrol. Ayo mene bojo kan jaga lawang. Jam loro esuk ki jam loro esuk. Ngapa ge ngapa? Kapanane ge engko bali? Wis tak sediakna bebekan merica karo lombok pokoke. Wis men ngono jurna. Oke. Ya, ayane kiye ge. Oke, ayane kiye ge. Wong urung katon ning ambune wis gutul rumah ge.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama kuenya ya, Pak?
1: Nyong iya lah. Bepali. Boksingan nama masalah-masalah ini sendiri ke baka priwe. Masa kalau bojone dewek kelalen.
0: Oh, apakah bojoko? Geng, boksingan berjenengnya bojo. Telur aku di kelantang aja kia. Izinnya kur-kur jaga lawang tok. Enggane lunga ki jam 5 esok. Kayak jam lorong. Nanti harap gagat esok kurung bali. Lebih balik pada ngapa jari. Kayak mesti kayak mampir. Kayak mari ngelih pacari kayak mesti. Pacaran maning kayak mesti kayak.
1: Eh, sing sabar sayangku. Aja geri-geri kaya gue, kaya wong lanang Bali kesel-kesel sedina kerja 24 jam persasat ngongin panis siapa, ngonjeneng siapa, ngonjeneng kowe siapa kaya bujuku sih kena yang kecintai
0: orang andel orang percaya, anak mau kerja-kerja kok ngandai kaya bene kaya mesti pacaran maning kaya mesti kaya pacaran maning kaya mesti kaya dronek lah bene, tujuhi
1: iya maksudnya kamu ngebedok apa jalan digamai kenapa jangan bakal terima eh, ngomongin kesel lagi kayaknya berdawet Daur, kok malah mau ngajak-ngajak kucul-kucul? Yang kok sabar, sabar. Engkau tekuculin, kok lambi kita kuculin? Atas disit. Nyong yang ngerti. Nyong kayak kangen karo nyong. Tapi caranya juga...
0: Eh, sing bener yang ngomong ya. Kangen-kangen ke priwe. Soir, soir. Nyong kangen karo kue ya. Hah? Nyong siki kecuriga ya. Siki sering banget. Oh, anggar lunga-lunga Bali nih mesti esok. Kayak mesti kayak bojo maning kayak mesti kayak. Paling orang aja di pacar maning ya, kayak. Dari aneh kelamin ya, kayak. Pokoknya ngerengkonang kelambimu anak rambut wong wadon, aja takon dosa kok ya. Terus terang bayang ngerupi suara cinta, daripada main sembunyi-sembunyi kayak, ya.
1: Oh, alah, Jan. Gue bojo siji kok kayak kaya kabeh. Oh, alah, kayak. Ceritanya ke cemburu, wah, aja cemburu, aja cemburu. Nyong kemis jelas tidak akan berani menduakan. Ala-ala kayak koe, kaya lumayan, lutung, nengguai lain. Nih gue, soal mungkin yang ngolek liane, kamu sih jika ya kebanyakan ini denger, gue. Orang tong-tong, ngomong apa ngolek liane?
0: Arep pesilat ya, bocokku mulai. Arep pesilat, arep mulai goroh ya, arep mulai goroh ya. Kaya deleng apa ya? Kaya nang kelambi, kaya nang rambut-rambutnya siapa ya? Kaya nang kelambi, rambut-rambutnya siapa ya? Kaya sing jelas udur rambutmu, sing jelas udur rambutku. Kaya rambut-rambut semiran, kaya rambutnya siapa jajal? Arep goroh ngono ya, arep orang aku ngono ya.
1: Sabar di

0: Sop var.
1: Sabar lagi moga. Nyong paling orang senang ngerti kayak na. Nyong paling orang demen ngerti kayak na ya. Wis kena kena ke. Nang kelambikan rambut rambutnya siapa?
0: Ke sayangku.
1: Orang sayang sayangan. Lagi panas ke hatiku. Panas ke hatiku. Panas panas.
0: Belum ke kawang enek enek lambine dulu. Kawang enek lambine.
1: Ken, lambi. Bebah nyong kan ngomong mana ya? Orang sudi nyong kan dari tukang ubah. Lambi terus gue pacaran ke rumah dong dia. Kon nyong sih kon ngubahin. Sorry temen ya.
0: Walah, Gusti Pangeran, cemburu ya cemburu nih aja membabi celeng gak ya gue bicaranya cemburu. Ya rambut rambutku derek belum ke pada mbok ke rambutnya kia dijembreng ke pada mbok orang rambutku kia ke rambutku derek.
1: Nyong tetap orang percaya.
0: Ke cemburu ya cemburu lah. Nyong kesel tuh nih. Mbok mandan sing mandanan apa ngertian kalau wong lanang sedih namet kerja uli dati kerja sekerja-kerjanya apa bayi dilakoni bang oleh duit sing ake gak siapa gak koe kata-kata domai kaya kia walah kira rambutku dewe
1: orang pokoknya orang andel pokoknya ke pacaran maning
0: misi kaya kaya bayi angger percaya ya syukur orang yang ada bodoh-bodoh karepmu ke priwe sikinya dicemberoni seneng. Di cemburuannya yang seneng ingatasi wong wadon cembur karo wong lanang gue berarti tanda cinta ini anggot salahnya kayak terlalu kayak orang dadi kayak gitu cemburu sih terlalu kayak jenengnya
1: pokoknya masih panas ya panas kayaknya panas atiku panas pokoknya ngesuk maning-maning anggar janji bali lunga-lunga tek deleng konang kelambian rambutnya maning wis orang nana maaf pokoknya mesti kue selingkuh ya nang japa. Mesti kau de pacar maning nang japa. Mesti kau de bojo maning nang japa.
0: Ora papa wis. Ora papa dari dikitani bae. Ngesuk anggar nyong bandi kang ngendi-ngendi wis dari ngono diteliti ana rambut. Siapa ora anggar panjen ku ana rambut maning berarti teka kone nyong pacaran maning nyong bojo maning. Wis iki karo kenapa tang? Kesel ya nyong. Kesel ngerti kesel.
1: Nek ya metang kopi. Kopi tok tapi. Dane, dane tong nang duit wis tuku. Nang turu, ngantuk. Langsung ada balik kerja nang kelambian rambutnya maning. Wah, cakar-cakar no. Kerek-kerek no. Jajal, bae.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum, pojoku tercinta.
1: Waalaikumsalam. Kira tak tahu, Nek. Balik asik. Orang mampir-mampir.
0: Aja kaya gue. Nyodri selekangan karo koe. Oh, arep ndeleng klambi kok, ya. Wis ora bakal ana, ora bakal ana lho. Wong kuwi kerja nyeng kula laki setia nyong. Wis ora bakal ana rambut, wis ora bakal apa-apa. Nyong lunga ngoteng oleh duit kerjanya. Ke, deleng.
1: Bersih ke ya, ora ana rambutnya ya. Oh, tadi kayak gue ya, Siki ya. Terlalu pandan terlalu kali tadi wong lanang terlalu.
0: Anak apa maning? Oh, anak yang bicaranya kayak gini tak kendak banyak nih. Dila kesuk.
1: Arab orang kesuk ke priwe, dua wong lanang sih orang setia beberapa.
0: Orang setia ke priwe nggak? Deleng lambine apa anak? Ana rambutnya kia, ana rambutnya apa enggak nih nyong pacaran maning kerobong macet. Deleng kia, deleng.
1: Justru kue ya.

0: jajan kurang ayu apa? Kurang ayu apa? Kurang ayu apa? Kurang apa? Kuring ladeni ko, sepren udah di pemancong.
1: Kenapa maning? Kenapa maning? Kaya kelaminmu bersih, orang apa-apa nih, orang nana rambutnya.
0: Iya, kelaminmu kue bersih, kelaminmu bersih, orang nana rambutnya, orang nana apa-apa nih. Mulane kue nyongjan, laratiku panas hatiku, wani-wani nih kue ya, pacaran kue bocah gundul kue ya.
1: Jangan, Gusti Pangeran.
2: Curanmor, pencurian sepeda motor.
3: Ih, salah.
2: Curahan perasaan.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campursari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campursari Kancani Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3,4 Setara Radio Banjar Negara selalu ningati. Sugeng siang sedaya pandemen Setara Radio Banjar Negara. Kepripun kabari sami sehat? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat nggih. Alhamdulillah siang niki kembali lagi bersama Uni wonten edisi

Jus margedes keranya-keranya sampunipun bikak kalian setunggal tembang alun-alun nganjuk. Kangge sedaya sahabat Stara Radio Banjarnegara sing sawek stay tune nggih wonten 93.4. Badhe bergabung kalian uni request tembang-tembang campursari, langsung mohon bergabung wonten 08 221 1070 wonten 08 221 1070. Lan dipun acara dipun rameni utawi dipun sponsori kalian produk saking PT Denatur Indonesia wonten Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop, terbuat saking bahan herbal alami aman boten menimbulkan efek samping, sampun tersedia wonten apotek terdekat serta ting agen resmi Stara Radio Banjarnegara. Sambil nenggo sahabat Stara bergabung, Uni gelirakan rumiyin nggih tembang sing sampun tersedia wonten playlist Perawan Pabrik Dedi Pitak, siap dipun gelirakan.

0: Ya ampun, Liz, bikin kaget aja, kenapa sih?
1: Ya ampun, siang lagi paling serius. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, aku kan lagi iseng baca komposisi Habutop. Terus sekalian cari di internet. Ternyata bukan kaleng-kaleng.
1: Emang apa aja komposisinya?
0: Nih, yang utama nih ya, ada habatus soda yang khasiatnya menekan kolesterol, menormalkan peredaran darah, dan lain-lain. Ditambah lagi nih ya, ada jahenya juga, temulawak dan kunyit, serta daun kelor.
1: Stop. Wah, bahan alami semua itu.
0: Iya dong, tanpa bahan kimia obat sejenis apapun, 100% alami.
1: Pantesan kamu tuh aku perhatiin selalu fit, terus sering banget minum Habutop. Khasiatnya bisa sebanyak itu ternyata.
0: Iya kan? Kan demi aktivitas juga supaya lancar. Minum Habutop harus gencar.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

Matur suwun setting sonten kok papat Setara Radio Banjarnegara selalu ningati tasarung uni wonten campur sari sing buket belaka tak kejes warga des keranyas keranyas tentu dengan cani sahabat Setara dugi jam kalih welas nggih lan tentune dipun sponsori kalian Habutop obat herbal Ramon Arab sing paling ngetop. Mei nggih sahabat Setara, berhari ini hari merah, kok hari merah sih, tanggal merah memperingati kenaikan Yesus Kristus ya. Jadi selamat hari kenaikan Yesus Kristus untuk agama Kristiani ya, dan semoga toleransinya makin tinggi ya, walaupun di Indonesia ini mayoritas Muslim, tapi setiap ada peringatan semoga semuanya saling ini ya, saling bertoleransi. Dan selamat deh, pokoknya itu aja. Dan untuk sahabat Setara, selain hari ini adalah kenaikan Yesus Kristus, juga sedang disibukkan dengan, kalau di kawasan Banjarnegara ya, hari ini dan hari kemarin itu sedang disibukkan dengan keberangkatan haji ya. Jadi untuk semua sahabat Setara, lagi mengantar haji ya, atau mungkin yang sedang berangkat haji, semoga diberikan kelancaran di perjalanan nanti ya. Selamat sampai tujuan, ibadahnya semoga diberikan kemudahan, diberikan kesehatan juga untuk badannya, diberikan kemudahan saat beribadah, dilancarkan juga, semoga menjadi haji yang mabrur. Dan kita-kita semua semoga yang belum kesana ya, bisa dipanggil, didoakan, semoga kita semua ini juga bisa berangkat ke Makkah Madinah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke kan guys, sahabat Setara, saya mungkin banyak ya yang di tanggal merah ini masih bekerja juga. Jadi juga selamat bekerja, semoga aktivitasnya juga diberikan kelancaran. Tetap semangat, jangan lupa makan. Habis makan rutin dikonsumsi Habutopnya supaya kondisi kesehatannya selalu terjaga dengan baik. Nah, pemalai setiap hari tuh pasti banyak ya agendanya. Apalagi sahabat Setara tuh mungkin habis pulang kerja tuh harus kesana kesini kemari ya, atau kemanapun. Jadi banyak sekali agendanya. Tentunya badannya harus fit terus, penuh energi terus ya. Jadi pastikan sahabat Setara selalu rutin konsumsi Habutopnya. Karena Habutop ini memiliki khasiat dan kegunaan yang sangat bagus sekali, kangge membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu juga sakit kangge pengobatan gi, kangge sahabat Setara sehingga ada keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes, dan juga masih banyak lagi keluhan-keluhan senesipun, saya sakit diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Habutop. Sehari konsumsi 3 kali, sekali konsumsi 2 kapsul, rasakan perbedaannya setelah sahabat Setara konsumsi 3 minggu sampai sebulan ya. Jangan berhenti di situ, karena Habutop ini herbal ya, aman, memang tidak langsung untuk pengobatannya, sekali minum langsung sembuh nggih. Cuman ini memang bertahap, tapi keunggulan dari Habutop bisa mengobati satu penyakit tanpa menimbulkan penyakit yang lain karena terbuat dari bahan herbal alami. Sampun ber-PPOM bersertifikat halal, sampun tersedia wonten apotik terdekat serta teng agen resmi Setara Radio Banjarnegara. Kawasan Banjarnegara Purbalingga setiap apotik sampun wonten nggih, terus mboten perlu bingung. Untuk detail letak apotik-apotiknya sahabat Setara tuh bisa stay tune terus wonten 103.4. Kalau di Karangkobar mboten perlu bingung nggih, bisa datang langsung ke studio Setara Radio di Bandingan Karangkobar Banjarnegara, utawi saged langsung datang teng apotik Mitra Sehat, apotik Raja Wali nggih tersedia juga. Terus ada di toko jamu herbal di dalam pasar yang dulu pasarnya kebakaran nggih, niko wonten di toko jamu Bapak Erwan, itu ada sama toko herbal Hasanah. Kalau di kawasan Wanayasa tersedia di Apotek Sinar Jaya, Apotek Cahaya Bunda, di agen resmi Star Radio Banjarnegara juga wonten nggih, di tempatnya Ibu Tuti Tempuran, Ibu Umi Kulsum Pagondangan Wanaraja Wanayasa, dan ada juga di tempatnya Bapak Fahri di Balun Wanayasa. Kalau di Karangkobar ada juga agen resmi Star Radio Banjarnegara ya, di tempatnya Mama Dika di Ambal, Balong Ambal. Nah, sekalian sarapan di sana ya, nanti terus minum Habutopnya di situ juga. Terus tersedia juga di tempatnya Bapak Juhari
Sari niki wonten Tekik Sampang. Kalau di kawasan Kalibening tersedia wonten apotik Bening Farma dan apotik Kalibening. Di Batur wonten apotik Jaya Medika 2, Dieng Farma, Farma Diana, Batur Farma. Ada di Alhami Farma di kawasan Pagentan, ada juga di Hafisa Farma di Pejawaran nggih. Dan juga masih banyak lagi di tempat-tempat senesipun karena setiap apoteknya sampun wonten. Stay tune terus wonten 93,4 nggih untuk info detail. Utawi yang mau sistem COD bisa CO di akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Kalau nggak bisa CO sendiri, hubungi saja di 08223110. Mangke dipandu untuk pengiriman dari sini. Tinggal sertakan nama, alamat, dan produk yang mau dipesan. Oke, kaki sahabat Setara sendiri bergabung wonten siang niki tasih boleh bergabung uni open request dugi jam kalih welas mangke. Saya sampun bergabung siap untuk disapa nggih beberapa dulu supaya teman-teman saged langsung digelirakan. Untuk penelpon bisa masuk di sesi selanjutnya nggih karena teng sesi kali niki uni udah agak banyak memakan waktunya. Jadi uni menyapa yang melalui atensi dulu yang telpon di sesi selanjutnya. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam, hadir nyun tembangi, tembang kangen. Kangen karo sopo ki Mbak Yanti? Kangen bojone ya, karena kemarin katanya baru on the way nggih Mbak Yanti. Oke, dan salam Kang Gestuyu Pandemen Setara Banjarnegara. Kang Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Lan matur suwun nggih. Ada Senvilan di kawasan Kalibening. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni boleh. Jaja diputerin tembang Campur Sari dari albumnya Didi Kempot. Judulipun Tangisi Ati atau Sewu Kutho. Kirim salamai buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak Uni, alhamdulillah cuacane panas dan cerah. Alhamdulillah. Lanjut wonten Mbak Cemplon teng wingkingipun. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang ugi. Pripun wartosipun? Sae alhamdulillah. Mbak Cemplon kepripun niki? Dan turin dari gabung nyuwun sekaripun Lintu saking ikan Salindri. Salame kagem Pak Hari, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Pak Daryono, Yedirham, Pak Senvilan, Pak Rituan, Pak Sondi, Pak Sen, Pak Sarno, Mbak Dukun Bejo, Pak Dimas, Davi JR, Pak Dori, Pak Soma Dikasi, Pak Pariono Gri, dan sedaya Pandemen Banjar FM. Kagem Bauni mugi tansah pinaringan kawilujengan, toto titi tentrem, sohara harjo sarang keluargi. Amin. Mungkin-mungkin doa saya kembali kangge Mbak Cemplon nge. Untuk quotes-nya Uni bacakan ting sesi selanjutnya. Saniki tembang dipun gelirakan rumiin nge. Wonten tembang kangen dibersamai kalian Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih. Niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin. Asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih, Pak, pesan-pesannya?

0: enak tidur, okay, terus tenaganya kurang fit, okay, itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Matur suwun tasih sawetara papat sar radio Banjarnegara selalu ningati tasar woni wonten campur sari sing buket mlaketake jesmar gedes kranyas. Ancan itu jam kali welas mangke lan turune dipun sponsori kalian Habotop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Wekdal punika mboten malih kados maling nanging kados bolongan peteng ing sak klebeting gesang. Sedaya ingkang mlebet alon-alon ical tanpa tilas tanpa janji badhe wangsul. Kita nglajengaken gesang kados biasanipun gumejeng rembagan lan ngelali tanpa sumerep pilih saben ambekan. Sejatinipun nyaketaken kita dateng pungkasan ingkang mendel. Lan nalika pungkasan punika sampun caket, mboten wonten ingkang sagetipun cepeng malih namung kasunyatan ingkang jejeg piyambakan. Pilih sedaya sampun dipun tilar lan kita mboten nate siap saestu. Kuat saking Mbak Cemplon ya dengan Jawa tuh lainnya. Mungkin sahabat setara bisa ini ya, bisa dikasih apa namanya, artinya atau maknanya. Kalau dari uninya sih ini lebih ke pembahasan tentang waktu ya. Waktu itu seperti maling, puniko mboten malih, enggak seperti maling, tapi kados bolongan peteng ing sak klebeting gesang. Ini lebih berbicara tentang waktu dan tentang umur ya sahabat setara. Kita gak pernah tahu kapan kita bakal gak ada sampai di pungkasan, sampai di akhir nanti. Nalika pungkasan punika sampun caket, dimana saat itu udah deket ya. Aduh Mbak Cemplon, gak bisa. Nanti bisa baca pelan ya sahabat setara untuk lebih diartikannya. Kayak Uni tuh gerambiang-gerambiang tapi gak terlalu paham banget ya. Jadi mohon maaf sekali karena kayaknya sih lebih ke situ ya. Lebih ke tentang umur. Jadi saat kita nanti selesai ya gak ada yang kita pegang lagi. Kecuali diri sendiri, jejek ya, jejek dewekan untuk menghadapi itu semua. Ya mungkin itulah. Nanti deh di ini sama baca pelan ya sahabat setara. Wah. Matur nuwun Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Niku kuat saking Mbak Cemplon nggih, versi Jawa dengan bahasa kromonya yang sangat halus sekali. Jadi ya sepertinya Uni tidak bisa memahami sampai sedalam itu. Oke, sebelum lanjut kita sapa dulu penelpon ya. Wonten saking Bapak Paryono di Selomerto. Assalamualaikum Habotop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habotop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Bapak Paryono. Oke, sehat Pak. Iya.
1: Pak Desputi prawasanipun Mbak Uni.
0: Sae, alhamdulillah. Kepripun Bapak Paryono niki?
1: Sami niki sae.
0: Alhamdulillah. Sampun diminum Habotop.
1: Alhamdulillah sampun niku Mbak Uni.
0: Oke.
1: Badhe nyuwun sekar Mbak Uni.
0: Napa niki sekaripun?
1: Sekaripun Rondo Banyuwangi.
0: Aduh, pokoknya nek sing randa-randa ngantri ya, Pak.
1: Iya, Rondo Banyuwangi sing blekot.
0: Sing apa?
1: Iya, randa Banyuwangi jari bokongnya mereka itu.
0: Waduh, Jan, mengkota wong anu pada lungannya maring Banyuwangi iya. Ya, Pak.
1: Nggih. Pan, salam-salamipun Mbak Uni.
0: Monggo.
1: Salamipun kagem Pak Sojik, kagem Pak Kasmuri, kagem Mas Sentilan, Bang Ridwan, Bang Dori. Langkem Mbak Yanti, terus Mama Putri, Pak Cemplon, terus kagem sinten mawon nggih. Kagem sedaya mawon lah.
0: Oke, siap dicamak mawon ya, Pak.
1: Setara nggih kagem sedaya pandemen setara Banjar FM wonten ing pundi iki wolotan Prokabici. Kagem Bauni pun juga ngejipan ngetes paripurna samangke mibetan sahwinantu sukorahayu widodo kalis ingin sambikolo.
0: Amin.
1: Makatan mawon Mbak Uni. Matur nuwun telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bapak Pariyono sing sampun bergabung lanjut menyapa sahabat Setara sing sanesipun wonten Mak Ezi dan nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Uni, siang oke. Okay. Mak Ezi dan pastikan Banyumas hadir. Kitir sumilir di glayer Mbak

ini kok Mbak Uni suaranya gak ada, cuma musiknya. Ini Uni ngomong juga gak ada ya? Aduh, iya beneran gak sih? Karena tadi ini ya, mungkin sahabat Stara bisa ini ya, bilang ya ada suaranya apa enggak. Karena tadi sempat di ini emang. Oke, Mbak Izidan ya, kutir sumilir, radik lir Mbak Un. Salamnya kagum sedaya penggemar Stara Banjar Negara Sugeng Medang Atakan. Mbak Turun Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada suaranya kok Mbak Un? Oh, tadi berarti ya yang gak ada suaranya. Baik-baik, Mbak Izidan terima kasih ya. Lanjut yang mikirnya mantan Pak Heri di Banyumas. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Saya Heri Banyumas, requestnya Suka Teki dari Didi Kempot. Salamnya semuanya, Heri Banyumas dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Sugeng siang, siang Ugi, semoga sehat selalu, amin. Saya Prasetyo dari Kelampok, mau request lagu Klebus saking Niken Salindri. Aduh, terang-terang malah klebus kaya ya. Dan matur nuwun, semoga Stara Radio semakin jaya, Stara selalu di hati. Salamnya buat Buni, Pak Hadi, Mas Ajis, Mas Fendi, Bu Siska, Pak Karno, Pak Trisno sama Bapak Pardiman. Matur nuwun, anggi. Senese dilanjut mangke nggih wonten sesi selanjutnya. Kita harus memilih siapa dipun gleyeraken.

0: Loh, Bu Lina, kok saya perhatiin Ibu kayak bingung gitu?
1: Ini Bu, lauknya berminyak, pedas sama daging-daging semua.
0: Namanya juga prasmanan Bu, emang kelapa sih Bu? Tinggal makan aja sih apa yang disuka.
1: Saya lagi jaga-jaga asupan makanan Bu, takut kolesterol saya naik.
0: Aduh Ibu ini, mumpung belum terlambat nih ya, daripada menghindari makanan, mending daya tahan tubuhnya aja yang dijaga Bu. Sayang loh, ini makanan enak, itu rezeki, jangan ditolak.
1: Iya sih Bu, padahal kepengin, kayaknya enak banget tuh.
0: Nih, gini aja deh Bu, mending Ibu konsumsi rutin Habutop kayak saya dan keluarga saya. Terbukti loh Bu, daya tahan tubuh meningkat, metabolisme tubuh terjaga. Ditambah lagi ya Bu, suami saya kadar gulanya tadinya tinggi, sekarang berangsur normal berkat rutin minum Habutop.
1: Oh, Habutop yang katanya lagi ngetop itu ya?
0: Betul banget.
1: Pantesan sekarang di semua apotek bahkan warung-warung pun ada. Ternyata sangat top itu khasiatnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop.

0: radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, saya mau ganggu wektale sekedap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi nih?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih? Nggih. Rasa keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah irupil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.
1: Sangat lu kau papat Istara Radio Banjarnegara selalu ning ati tes arenguni wonten campur sari sing buket belak ketak jas marga des keranyas keranyas ngajeni sahabat Istara tugi jam kalih welas nggih. Lah sampun jam 11 lewat 44 menit kangge sahabat Setara untuk ajan di daerah Banjarnegara sampun waktunya nggih. Terus kangge sahabat Setara saya mungkin sudah mulai istirahat di siang hari ini, bisa sholat dulu dan juga makan siang. Tentunya ting acara campur sari tasitipun sponsori kalian Habut Obat Herbal Ramuan Arab sing paling ngatom. Lan juga kangge sahabat Setara pun supaya selalu gunakan Sultana minyak herbal serbaguna sing tentunya terbuat saking bahan herbal alami, aman untuk menimbulkan efek samping, menjadi solusi kangge sahabat Setara dalam mengatasi berbagai macam keluhan kulit nggih, yang mungkin gatel-gatel, lecet karena kepleset atau kita kena minyak goreng nggih. Terus juga bisa untuk sakit gigi atau gusi bengkak. Bisa juga kangge begel-begel, nyeri otot nggih, atau yang suka kram, suka kena alergi dingin dan senes-senesi pun banyak sekali. Dan Sultana wajib stok di rumah karena ini bisa digunakan untuk seluruh keluarga, baik yang sepuh nggih atau yang dewasa, remaja, anak-anak juga bisa sekali. Dan Sultana niki aman dari aroma yang khas sekali. Ini juga bisa untuk pereda psikis untuk si yang memiliki keluhan psikis ya atau psikosomatis. Jadi ini bisa untuk merelaksasi pikiran yang suka ruwet-ruwet. Nah, jadi kalau mau tidur tuh pakai Sultana, dari aromanya yang sangat khas sekali, ini bisa sedikit merelaksasi otot-otot yang tegang. Lan Sultana niki sampun tersedia nggih wonten apotek terdekat serta teng agen resmi Star Radio Banjarnegara. Bisa COD juga wonten akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Sahabat Setara, dengan sisa sing wonten wektalipun karena sampun mepet nggih, dengan sisa sing wonten uni badhe bacakan atensi saking sahabat Setara tidak begitu banyak. Jadi ini sangat pas sekali mungkin nggih dengan waktu yang sudah mau habis niki. Wonten Mas Misbah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Uni, kula Misbah saking Cipawon Bukateja Purbalingga hadir badhe request lagu Caping Gunung. Tembangipun dari Didi Kempot nggih. Dan kirim salamnya kangge sedaya ingkang midhangetaken Radio Setara Radio Banjarnegara 93,4 FM. Ini sengaja banget dibolak-balik apa gimana ya? Kangge Mbak Uni selamat bertugas, tugi mangke atas perhatian ini pun kalau ucapakan matur nuwun enggih. Ada, oh gak ada lagi nih. Tadi Mas Senvilan yang bergabung katanya suaranya gak ada, cuma musiknya. Terus ada Pak Hari Jaya juga ya. Oh ini ada Pak Hari Jaya, selamat siang Mbak Lania, siang Ugi. Ini Uni, Lanianya pagi, wow Pak. Pak Hari di Pliken, kembaran gabung Mbak kali acara campur sari. Salamnya buat anak-anakku Anissa lan Kia, ucapane nak yen libur sekolah mbok bantu-bantu bapak, ojo dolanan HP bae. Nah, dengerin ya anak-anak. Mungkin HP-nya bisa digeletakkan rumin ya, bantu bapak atau ibu, mungkin bantu ngiris sayur, nyapu, ngepel ya, apa mungkin nandur-nandur. Ngomong-ngomong bapaknya sibuk ngapa, jebule bapaknya lagi utut karo ngopi ya. Oke, keluyan nggih Pak Hari. Uga kagem pendengar Star Radio di mana-mana. Salam kenal ya buat Balania, makasih. Baik. Tembang kalih tembang dipun puter kangge tembang penutup nggih wonten acara campur sari, tapi ini bakal pamitan di sesi selanjutnya. Kita kelirakan rumiyin tembang Caping Gunung saking Didi Kempot, requestipun saking Mas Misbah.

Matur suwun saking Sutelo Papat Star Radio Banjarnegara selalu ningati tasar wengi wonten campur sari. Semoga telah kota kecil suara gedes kranyes kranyes. Sahabat setara, sahabat yang penghujung acara nggih, sahabat yang jam 11 lewat 57 menit, berarti yang sesi kali ini ki wekdale uni pamit. Sebelum pamit, ada satu tensi yang ternyata keselesep ya, bener. Ini ayahnya dirham wonten Pakistan, Pantai Kisik Selatan atau Kebumen. Atensiku keselesep apa ya? Ini kalau nggak ngechat lagi nggak bakal ketahuan ya. Assalamualaikum sugeng siang Uni, waalaikumsalam siang Ugi. Ayahnya dirham di Pakistan dari gabung request bagai lilin kecil saking Didi Kempot baik. Teman tersebut sebagai penutup nih wonten campur sari siang niki. Salam-salamnya buat Maizi dan Mikol Tum Koso, Mbak Cumplon, Mas Rituan Mapelangi, wonten Pak Sukra Pahamami, Kian Listi, Pandir Yono Bayanti, Pak Somadi Kasih juga buat semuanya selamat siang. Pantunipun jangan godong katuk dicampur kembang turi, cakep. Senajan ngantuk tetep ngringok kena campur sari, walaupun ujung-ujungnya lali ya. Oke sobat setara, wonten sesi kali ini juga menjadi penghujung perjumpaan kita wonten acara nih pun campur sari. Semoga selama acara berjalan ada manfaat yang bisa kita ambil. Semoga sahabat setara juga semakin semangat nih wonten siang niki. Dan tetap stay tune wonten 103.4 mangkiting jam setunggal sarang malih kali uni wonten acara nih pun pop melayu. Kangge sahabat setara sing sampun membersamai Uni wonten acara campur sari, semoga terhibur dan semoga ya apa ya, ya terhibur sih pokoknya nggih, dadi tambah ngantuk lah. Sehingga siang niki sampun istirahat, selamat isoman nggih, ya menunaikan makan terus salat, terus habis itu bisa minum Habutopnya rutin. Jangan lupa selalu konsumsi Habutop setiap hari kangge menjaga kesehatan tubuh sahabat setara. Wonten mawon undi tutup acara siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Tara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Tara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: denger gak? Tuh, listrik di rumah udah bunyi.
1: Iya, denger. Tapi percuma, uang saku ibu udah habis.
0: Elah, kenal lagi nih. Kode itu mah, mentang-mentang aja belum setor gajian ke bunda.
1: Ya iyalah, gimana mau beli token listrik coba? Uangnya aja gak pegang.
0: Yaudah, yaudah, nih. Ayah setorin semua gajinya. Dah, tuh, cepet beli, keburu mati ntar listriknya.
1: Nah, gitu dong dari tadi. Sekalian order Habutop ah, tinggal sisa 2 kasus.
0: Nah, betul itu. Sekalian beli Habutop lagi, biar kesehatan kita juga selalu terjaga, Bun.
1: Iyalah, Habutop kan obat herbal ramuan Arab yang paling top. Makasih uangnya ya, ya.
0: Sit.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek, iya saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Jims Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Kabuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, selamat siang sahabat Stara, kembali bersama Uni. Jangan bosen-bosen, kalau bosen ya gak mungkin sih ya. Oke, siang hari ini kembali bersama Uni di lelahnya sahabat Stara di siang hari ini, atau mungkin panasnya, karena pasti di Banjar Kota tuh lagi panas-panasnya ya. Jadi lagi panas-panasnya hari ini ditemani dengan Uni yang dimana caranya bikin ngantuk ya, enggak, bikin galau ya. Yuk galau-galauan yuk. Di acara Melayu ya, yang hanya ada dua kali dalam satu minggu, yaitu di Kamis Jumat. Jadi hari ini siap menemani sahabat Stara dan juga besok ya. Kalau hari ini menemaninya sampai jam 3 sore aja ya, gak usah banyak-banyak, nanti bosennya parah. Dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti, Melayu ya bakal menemani sahabat Stara dengan sudah dibuka satu judul lagu ya, tadi dari Eksis, Mencari Alasan. Nah, siapa nih yang suka mencari alasan ya? Tapi kayaknya lagunya gak tentang itu sih. Oke, lagu tersebut sudah diputarkan intinya sebagai penghibur ya di siang hari ini. Kalaupun misalnya jadi baper ya jangan, gak tanggung jawab yang memutarkan lagunya. Untuk yang mau bergabung silahkan di 08223110, di 08223110. Dan di acara pada siang hari ini disponsori oleh Vitamat, solusi kesehatan untuk mata yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Dan sudah tersedia ya di apotek terdekat serta di agen resmi Stara Radio Banjarnegara. Rasanya satu lagu tuh kurang ya sahabat Stara, jadi butuh beberapa lagu nih sebagai pemanasan di awal-awal acara. Ada Markin Menunggu, ada apa ya, ada Kakao Setia, terus ada Arif, nanti deh lanjut lagi ya. Satu-satu Uni siapkan, kita nikmati dulu satu lagu ini untuk menghibur sahabat Stara.

0: aja omelan hari ini? Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Pop Melayu yang menemani Samsara hingga pukul 3 sore dengan beberapa lagu yang sudah diputarkan sebagai awal perjumpaan kita. Ada Aku Ikhlas Melepaskanmu. Aduh, sedih banget nih ya. Terus tadi ada apa nih? Menunggu dari Markin. Terus ada Siti Nurhaliza Purnama Merindu. Lagu-lagu tersebut diputarkan ya sebagai penghibur di siang hari ini. Karena setiap hari ya fungsinya hanya menghibur sahabat Stara ya. Oke, yang sedang stay tune yang mau bergabung di 08223110 di 08223110. Disponsori tentunya dari produk unggulan dari PT Denatur Indonesia, ada Vitamani, solusi kesehatan untuk mata yang terbuat dari bahan herbal alami dan aman, tidak menimbulkan efek samping tentunya ya. Karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, menjadi sumber nutrisi untuk menjaga kesehatan mata sahabat Stara. Jadi tidak perlu bingung nih untuk gimana caranya supaya mata terjaga ya selalu sehat, pastikan konsumsinya Vitama. Karena Vitama ini baik sekali nih bagi yang memiliki keluhan atau penderita mata berair ya. Tapi ini bukan menangis, mata berair tuh yang kemarin Uni bilang itu ya. Kemudian ada mata plus, kemudian ada gatal-gatal ya, matanya suka gatal, suka merah, suka minus, silinder, iritasi, dan juga masih banyak lagi gangguan-gangguan mata lainnya. Apalagi mata itu kan sangat sensitif sekali ya sahabat Stara. Jadi harus dikasih nutrisi supaya selalu sehat sepanjang yang masa, dan selain itu juga dijaga pola hidup yang sehatnya. Dan Vitama ini produk Denatur yang terbuat dari bahan herbal alami, di dalamnya itu terkandung dari bahan daun pepaya, blueberry, madu, ada tomat, ada wortel juga, dan khasiat dan manfaatnya sangat bagus sekali, menjadi sumber nutrisi dan juga pengobatan, sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, tentunya sangat aman digunakan. Ini sudah tersedia ya di apotek terdekat serta di agen resmi Stara Banjarnegara. Kalau di Banjar Kota ini ada di apotek Aditya, apotek Alip Farma, apotek Karuna, ada juga di apotek Imun Farma ya. Terus tersedia juga di apotek Pahala, di toko herbal Wangi juga ada. Jadi nggak perlu bingung untuk mendapatkan si Vitama ini. Tadi juga ada yang udah sowan ke sini, Bapak Goni di Semarang Kidul, Banjar Kota ya, terima kasih. Tadi sudah main ke studio Star Radio Banjarnegara karena mencari Habu Top ya, padahal tuh udah ada di setiap apoteknya tapi jauh-jauh pengen main ke sini. Kayaknya lagi di perjalanan tuh, hati-hati untuk Bapak Goni ya. Itu suka bergabung juga sih di acara, setiap acara ya, mungkin sahabat Stara ada yang paham. Terus untuk yang ada di kawasan Pagedungan bisa menuju di apotek Ponjen ya, itu sudah ada di dekat lapangan. Jadi kalau lagi rame sepak bola tuh bisa tuh nyari produk sambil nonton bola ya. Terus juga tersedia di kawasan Sigaluh, ini ada di apotek Siti Saroh dan juga apotek Sigaluh. Ada juga di kawasan Kalibenda, ini tersedia di apotek Pelita, ada juga di apotek apa ya, kok lupa. Ada di apotek Pelita ya. Terus juga ada di kawasan Bawang, Tapen, Rakit, Mandiraja, Kelampok ya. Terus tersedia juga di Punggelan, di Banjarmangu ada apotek Rahma dan Setia Budi, di Petambakan ada apotek Petambakan sama Surya Sehat. Ada juga di Madukara ya, ini tersedia di apotek Embun Farma, ada juga di apotek Winta. Jadi tidak perlu bingung untuk mendapatkan si Vitama dan juga produk Denatur lainnya. Oke sahabat Stara yang belum bergabung, boleh yang sudah siap disapa gak nih? Apa gak usah ya? Biar lagunya siap langsung diputarkan ya. Satu persatu kita bacakan atensinya. Ada Mbak Cemplon yang sudah bergabung nih. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, siang Ugi. Jerman gabung lagi, jauh banget ya. Ini tadi naik pesawatnya jam berapa nih untuk ngirim atensi ya. Minta lagu Cinta Takkan Sirna dari Forty Chan. Untuk salahnya buat Mbak Yanti, Bu Hanum, ada Mau Pelangi, Bumi Kolto, Mau Putri, ada Ibu Titin Wardani, Potini, Bu Mega, Mau Mines, Mai Zidan, Mama Shiva, Bineon, Pak Dimas, Kian Leste, Pak Jamal, dan semua pecinta Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, semoga sehat, bahagia selalu bersama keluarga tercinta dan semangat. Siap. Ini ada quotes-nya lagi nih. Hati manusia tidak selalu mencari kata yang rumit. Ia hanya ingin merasa ditemani, dipahami, dan diperlakukan dengan lembut. Sebab ada hari-hari ketika seseorang terlihat baik-baik saja, padahal di dalamnya sedang lelah menghadapi banyak hal sendirian. Aduh, sedih banget ya. Lalu datang satu kalimat sederhana, bukan yang paling indah, bukan yang paling pintar, tapi yang paling tulus. Dan itu cukup untuk membuat hati merasa pulang. Semoga kita ini adalah orang-orang yang selalu tulus ya dalam melakukan kebaikan. Amin. Kadang hal-hal kecil, siapa tahu dari senyuman, dari sapaan kita yang tidak sengaja itu tapi dilakukan dengan sangat tulus, ternyata itu berdampak besar di hati seseorang yang mungkin saat itu sedang gundah gulana ya. Jadi jangan lupa untuk berbuat kebaikan dengan tulus tapi ya. Makasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cemplon untuk quotes-nya. Ini lagi seperti pelukan ya. Mungkin karena panas sekali ya, jadi quotes-nya agak lembut. Kemudian lanjut ada Mbak Yanti di Bilungan. Selamat siang Mbak. Siang juga. Hadir lagi nih minta temannya kecewa dalam setia. Baru kali ini setia tapi dikecewakan. Ya mungkin karena orang tersebut setia tapi didustakan kali ya. Jadi dia tuh kecewa dalam kesetiaannya. Mungkin nanti kita dengarkan sama-sama. Untuk salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suwun anggin. Cukup ya, nanti kita nikmati, kita bacakan lagi tensinya. Kita nikmati dulu lagu-lagu dari requestan sahabat Setara. Tapi setelah satu iklan berikut ini, mohon disimak.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, nama masnya siapa mas?
2: Jaka Irawan.
3: Alamatnya dari mana?
2: Dari Sadabumi.
3: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
3: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
2: Dari radio.
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
3: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana mas?
2: Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
3: Iya, udah habis berapa botol mas?
2: 2 botol sama yang sekarang.
3: Mungkin ada pesan-pesannya mas buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama solusi kesehatan mata.
3: Iya, terima kasih mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Jalan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cikho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Pop Melayu yang menemani sama Stara hingga pukul 3 sore. Dan lagu-lagu dari Kuesan sama Stara beberapa sudah diputarkan tentunya menjadi penyemangat di sore hari ini. Oh enggak, masih siang ya, sorry. Di jam-jam segini yang sahabat Stara tetap masih dalam beraktivitas ya. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran yang jualan mungkin. Ada juga yang ojek, yang nyetir ya. Terus ada juga yang di kebun, di sawah. Ada beberapa orang yang juga sedang libur ya. Tapi hari ini di kawasan Banjarnegara sekitaran mungkin disibukkan dengan ngantar haji ya. Karena keberangkatan haji tuh hari kemarin sama hari ini. Biasanya tuh kumpulnya di pendopo alun-alun Banjarnegara ya. Jadi mungkin kebanyakan orang sedang beristirahat hari ini karena habis kecapean panas-panasan. Atau mungkin ada beberapa juga yang langsung melipir jalan-jalan dan belum pulang. Semoga di perjalanan selalu dilancarkan ya, selamat sampai tujuan. Tadi juga macet parah ya sahabat Stara, jadi semangat deh semuanya. Yang belum makan siang dulu ya, karena ini udah siang. Terus jangan lupa sholat dulu biar lebih tenang. Dan tentunya di acara siang ini masih disponsori oleh Vitama ya, solusi kesehatan untuk mata. Kita lanjut menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung di acara siang ini. Ada Mbak Zidan di Pasinggangan Banyumas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Uni, siang juga. Hadir nih request lagu Putus Terpaksa dari Zena Zain. Untuk salahnya Mbak Tanya Dirham, Ikultum, Senvilan, Mama Adit, Mbak Yanti, Pakas Muri, Mau Putri, Pak Daryono, Degang Rituan, Kian Lestia, Bineon, Dimas, Titin, Soma Gede. Ada Soma Dikasih dan semua sahabat Stara Banjarnegara, selamat mendengarkan. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya. Ada ayahnya Dirham, Assalamualaikum siang Uni, Waalaikumsalam siang. Ayahnya Dirham di Pakistan, ikut gabung requestnya Bukan Cinta Biasa dari Siti Nurhaliza. Untuk sansanya Mbak Suma sahabat Sarah, selamat siang. Kemudian pantunnya, Kota Singkawang, Kota Banyuwangi cakep. Kepenak sing nyawang daripada sing lakoni, betul sekali ya. Apa mana sing nyawang jenlah hilah. Iya benar ya, karena hidup ini kan sawang sinawang. Kadang kelihatannya kita enak banget ya hidupnya, atau mungkin ada beberapa orang kok ngeliat dia tuh enak banget ya, kayaknya gak ada pusingnya, gak ada capeknya. Padahal kita gak tahu di dalamnya seperti apa. Kita gak pernah tahu kedalaman seseorang itu seperti apa. Jadi untuk sahabat Stara, percayalah ya, selalu meyakini bahwa setiap orang itu punya proses hidupnya masing-masing, punya ujian hidupnya masing-masing. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kamu tuh menderita sendirian ya, atau capek sendirian di dunia ini, karena kamu tidak sendiri. Banyak orang di luaran sana itu sama, merasakan hal yang sama. Oke lanjut, Senvilan sudah bergabung dari kawasan Terminal Kalibening. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Baru turu telat tuh, aduh enak banget ya. Ada yang baru bangun siang nih. Lebih ke tidur siang ya. Kalau isi keduman waktunya jalok tembangnya Putri atau bukan ku tak sudi. Baterun, sami-sami masih kok masih cukup aman ya. Nanti siap untuk diputarkan. Kemudian lanjut, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore Mbak Uni, siang menjelang sore juga yang selalu ceria. Iya, apalagi kalau udah diisi ya, cerianya lebih full. Ku ingin kau. Ini dari Bobot Sari, suara Stara FM di Bobot Sari jernih dan mantap. Mau minta lagu Mbak, puisi cinta dari Fitri Handayani, khusus untuk Soli Hartati serta para pendengar radio Stara FM. Terima kasih Mbak, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, semoga tetap jaya, sukses dan penuh keberkahan ya Mbak. Amin. Doa yang baik kembali ya untuk yang di Bobot Sari. Dan wassalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sayang cinta kita, cinta jarak.
0: Oke, yang lain kita lanjut di sesi berikutnya ya. Sabar, nanti bakal Uni sapa kok, tenang saja. Kita nikmati dulu satu persatu lagunya, biar gak keborong banget ya. Dan tentunya masih dibersamai dengan Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Kita hiburkan diri kita, lebih ke sobat sahabat Stara sih. Ada, apa nih lagunya ya? Oh, Ziana Zin ya, Putus Terpaksa. Ini request dari Mae Zidan di Pasir Banyumas, dan nanti bakal dilanjut dengan lagu yang lainnya.

0: pohon di depan itu kayak berbayang ya. Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih, Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
1: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh, Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama, Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih, Jeng?
1: Vitama ini aman kok, Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus, di mana belinya, Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk, saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Setara Radio Banjarnegara.

0: Tolong dong, Pak. Itu angkatin jemuran. Kayaknya udah mendung-mendung mau hujan deh.
1: Oke, siap, Bos.
2: Aduh.
0: Loh. Kenapa, Pak?
2: Aduh, nggak tahu nih, Bu. Tiba-tiba, sakit banget di persendian.
0: Aduh, si Bapak. Ya udah lurusin aja kakinya. Jangan-jangan kena asam urat lagi, Pak.
2: Ah, amit-amit, Bu. Tapi nggak tahu juga sih. Sering sakit loh ini nyeri-nyeri dan linu.
0: Ya udah, nanti sore pas Ibu pengajian, Ibu mampir apotek deh beli Habutop ya. Terus Bapak konsumsi teratur, jangan sampai telat.
2: Masa cuma sakit dikit gini aja minum obat, Bu?
0: Mumpung belum terlambat, Pak, dan belum terlalu parah. Lagian gak masalah kali kalau minum Habutop mah. Itu herbal ramuan Arab yang lagi ngetop loh. Selain buat keluhan nyeri tulang dan sendi, kayak rematik, asam urat, dan lain-lain. Buat menjaga daya tahan tubuh juga mantap.
2: Oh ya udah deh, Bu. Nanti beliin ya, Bu ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Terima kasih Mas Rizman 3,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama ini tentunya di Pop Melayu yang menemani Sobat Star hingga pukul 3 sore. Dan tidak terasa sampai pukul 2:24 ya Sobat Star, tentunya ini menemani masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Masih dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Kita hamin berapa ya Sahabat Stara menuju Lebaran Idul Adha? Wah, hamin berapa nih? Kayaknya hamin 2 mingguan ya, karena sekarang udah tanggal 14 dan Idul Adha tuh nanti jatuhnya kalau nggak di tanggal 27-28 ya, karena di kalender tuh 27-28. Dan tentunya persiapannya sampai di mana nih? Wah, persiapannya mungkin sekarang panitia-panitia kurban lagi sibuk sekali ya. Lagi sibuk untuk membahas kurban-kurban dan lain sebagainya. Dan ada beberapa tips nih untuk Sahabat Stara menjelang Idul Adha, tentunya menjaga kesehatan itu penting sekali ya. Yaitu dengan membatasi konsumsi daging merah ya, mengimbangi dengan sayur dan buah, dan memasak daging hingga matang sempurna. Karena kadang suka pada hilaf, iya gak sih? Nah, jadi ini beberapa tips. Karena penting sekali untuk mengontrol porsi ya, dan tetap aktif bergerak, cukup minum air putih dan beristirahat yang cukup. Ini supaya terhindar dari kolesterol tinggi, hipertensi ya, gangguan pencernaan. Jadi dipastikan dijaga ya Sahabat Stara, dan persiapkan dari hari ini dengan rutin konsumsi Habutopnya ya. Takutnya Sahabat Stara nih besok hilaf makan dagingnya. Jadi ya jangan berlebihan ya. Nah, nanti dirutinkan dengan konsumsi Habutopnya untuk mengendalikan supaya tidak melonjak drastis. Oke, sebelum lanjut tadi yang telpon Uni sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam.
0: Vitama.
1: Mbak Uni, apa passwordnya gimana? Aku lupa.
0: Sapa coba, aduh masih lemes banget nih Pak Tini.
1: Ini masih sakit nih.
0: Aduh.
1: Harus rajin kontrol, rajin rapi kakinya.
0: Kasihan banget.
1: Bisa jalan.
0: Maka sembuh ya Bun.
1: Amin, makasih.
0: Iya, passwordnya dulu dong Vitama.
1: Vitama apa, tetes mata untuk
0: solusi.
1: Kalau solusi untuk mata ya.
0: Iya betul. Cuma
1: lagi kita kalau tengah-tengah sakit ini.
0: Aduh, udah iya. Mendingan apa masih sama aja?
1: Ya masih ya, ada sedikit bisa agak lemas sih, nggak kemana berat banget. Kayak bawa beban apa gitu.
0: Rasanya kaku kalo gitu ya. Kalau
1: nggak ada kontrol, pasti kalau 8 kontrol lagi. Dan harus rapi juga. Aduh ya Allah.

0: Ya jadi Allah, kebang kasur, Mbak.
1: Iya, semoga lekas sembuh ya.
0: Amin, makasih doanya Mbak Oni.
1: Sama-sama.
0: Ini acaranya bebas ya.
1: Lagi Melayu.
0: Oh Melayu, ya aku Ella yang berlayar tak bertepian.
1: Berlayar tak bertepian?
0: Iya.
1: Oke.
0: Soalnya ya, Pak. Semuanya celah ya, capek ngomongnya juga.
1: Oke, gak apa-apa, jangan dipaksa juga ya.
0: Buat Mbak Oni sama tugas semangat soalnya ya.
1: Siap.
0: Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, yang lagi jadi bunga kasur ya katanya. Semoga lekas sembuh Pak Tini. Dibersamai dengan ini Setara Radio Banjarnegara ya. Semoga sedikit menghibur. Semoga lekas diberikan kesembuhan. Kasian ya, karena memang sehat itu mahal sekali harganya. Jadi benar-benar harus dijaga benar-benar ya. Seperti Pak Tini ini, karena kemarin habis ini kecelakaan ya Pak jatuh. Jadinya ya udah harus di kamar terus. Semoga lekas diberikan kesembuhan ya. Doain sahabat Setara.
2: Engkau ada di sisiku.
1: Oke, kita lanjut di artikelnya tadi ya. Menjaga kesehatan menjelang Idul Adha ya, yaitu dengan pola makan dan pengolahan daging. Pilih bagian rendah lemak ya. Jadi kalau memang sahabat Setara tuh dapat daging sapi atau kambing, itu dipilih ya yang kira-kira rendah lemak, dan buang lemaknya aja yang terlihat sebelum dimasak ya. Kemudian apalagi kalau udah usia-usia ke atas ya, itu juga harus dijaga benar-benar. Masak hingga matang sempurna ya, karena untuk menghindari bakteri, ini bisa menyebabkan diare. Kemudian hindari menggoreng, jadi olah daging dengan cara direbus kalau bisa, atau dikukus atau dipanggang. Jadi kurangin penggunaan santan kental dan minyak. Tapi malah kayaknya direndang ya. Kemudian perbanyak sayur dan buah ya sahabat Setara, karena ini tentunya harus diimbangi, apalagi kalau lagi sering makan daging dengan serat yang tinggi, itu harus hati-hati. Jadi tetap banyakin sayur sama buah, ini untuk membantu mengikat si kolesterol ya, jadi biar tidak nyebar kemana-mana nih. Kemudian batasi garam dan gula, kurangi penggunaan penyedap dan garam berlebih, ini untuk mencegah darah tinggi. Dan pastikan sahabat Setara tetap rajin aktivitas fisik ya, seperti olahraga, ini dilakukan aktivitas fisik secara ringan aja gak apa-apa. Mungkin jalan santai 30 menit sehari ya, untuk membakar kalori yang berlebih. Kemudian minum air putih, dibanyakin minum air putihnya ya sahabat Setara, untuk membantu si metabolisme tubuh. Hindari merokok, nah berhenti nih ya, yang kurang yang merokok dikurangi untuk menjaga kesehatan jantung ya. Dan itu penting sekali. Terus ada tips spiritual dan mental nih. Nah biasanya kalau sehabis Idul Adha itu kan ada puasa sunnah ya sahabat Setara. Puasa disunahkan tarwiyah, yaitu 8 Zulhijjah dan Arafahnya 9 Zulhijjah. Jadi ini untuk persiapan fisik dan spiritual sebelum hari raya. Oh sebelumnya ya, kayaknya habisnya tuh ada ya. Apa sebelumnya ya? Ini lupa nih. Kemudian kelola stres, ini juga penting sekali ya. Jaga kesehatan mental dengan beristirahat yang cukup, tidak berlebihan dalam menyiapkan perayaan ya. Ini penting sekali, apalagi untuk sahabat Setara yang memiliki riwayat hipertensi atau kolesterol. Dikira-kira ya makannya tetap dikendalikan. Jadi konsumsi dagingnya ya, ya jangan berlebihan. Terus pastikan tetap prioritas sayur dan buah-buahan. Dan jangan lupa stok si Habutop di rumah ya. Ini untuk menjaga kesehatan sahabat Setara. Karena Habutop itu kan juga terkandungnya banyak ya. Di dalamnya ada daun bidara, ada habatus soda, ada daun kelor, ada sayur-sayurnya tuh di sana. Terus ada jahe, ada kunyit. Nah ini bisa untuk mengikat si kolesterol ya, atau si hipertensi ini, supaya tidak naik ya sahabat Setara. Jadi pastikan untuk dijaga benar-benar. Jangan sampai momen seperti ini adalah momen sahabat panen ya. Jangan, panennya yang baik-baik aja. Oke, itu artikel yang bisa Uni bagikan untuk sahabat Setara, biar bisa berhati-hati ya nantinya, tidak berlebihan. Dan kemudian kita lanjut dengan sisa waktu yang ada, karena sekarang sudah pukul 2:32. Ada tensi yang mau Uni bacakan, walaupun di sesi kali ini Uni sudah banyak makan waktunya ya. Ada Pak Daryono, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Uni. Siang, sempat ikut di Pop Melayu, requestnya Rindu Tapi Jauh. Pantunnya, ketiduran, rasa kecapean, apa kelupaan. Hiburan dan makanan merupakan kesamaan. Kebutuhan tak mungkin membosankan. Maksudnya gimana nih? Hiburan dan makanan merupakan kesamaan kebutuhan dan tak mungkin membosankan. Oh gitu, jadi gak bosan pada intinya ya. Soalnya buat yang sudah masuk, ada Mbak Cempon, Mbak Yanti, dan Pak Hama, Pak Kasmuri, dan mendengar setia. Terima kasih Mbak Uni, cuaca panas sejenak. Setelah terlalu tinggi, sejuk, semoga tidak ngantuk. Oke, ngantuk gak apa-apa sih, baru jam segini juga ya. Kemudian lanjut deh Mas Pur, di kesugihan hadir nih. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Gimana nih Mas Pur, baik ya? Mbak, biasa aku hadir lagi dan aku mau minta lagu nih dari New Boys dengan judul Cermin. Buat Mbak Uninya semoga sehat selalu, amin. Dan makasih Mbak Uni. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Uni jawab apa nih kalau waalaikumsalam? Wassalamualaikum. Aduh, ya udah deh ya, dengan sisa waktu yang ada kita nikmati ya sahabat Sarah. Ini ada Pak Daryono dan juga Mas Pur yang bergabung. Dan nanti kita bakal nikmati lagunya, tapi Uni putarkan dulu yang ini ya, Belayar Tak Bertepian dari Mpok Tini, karena kebetulan tadi belum Uni siapkan lagunya. Jadi kita putarkan yang sudah ada dulu, ada Ella, Berlayar Tak Bertepian.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Di hati.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
3: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
2: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
3: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi, kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakitnya.
2: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
3: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
2: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
3: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
2: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
3: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
2: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Pop Melayu yang menemani sahabat Star hingga di sesi kali ini ya. Karena gak terasa nih sudah di penghujung acara, jadi sudah waktunya Uni pamit untuk semua sahabat Star yang sudah membersamai Uni dari acara Campur Sari dan juga di Pop Melayu ini, semoga semuanya terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan semoga selama berjalannya acara ada manfaat yang bisa kita ambil, sahabat Star menjadi lebih terhibur ya. Pokoknya naik bombong insya Allah sehat, amin. Dan selamat sore untuk semuanya, mungkin jam-jam segini sudah waktunya beristirahat ya dari pekerjaan. Yang mau pulang hati-hati di jalan, mungkin bisa pulang bebersih, terus makan sore atau salat asar ya. Terus juga habis makan minum habutop, jangan lupa. Dan yang tetap berlibur dan menghabiskan waktu di rumah saja atau mungkin lagi bepergian dan pulang-pulang dan sekarang waktunya pulang, ya pokoknya selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan. Habis ini dibersamai dengan Suta Sahara di acara Dandut Nostalgia ya. Ya masih kangen sama Uni, jumpa lagi besok di hari Jumat. Uni kembali menemani sahabat Star di pukul 10 hingga pukul 3 sore. Jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Vitama, Sultana, Teh Moro, Otipus, serta Madu Vitapedia yang sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Akhir kata, Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Saatnya kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat setara dimanapun Anda berada. Bercinta dangdut, dangdut lawas, dangdut nostalgia. Menyapa di sore hari bersama saudara akan menemani sahabat setara sampai nanti pukul 17 sore ya. Bersama teman-teman dangdut nostalgianya dan dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbalara paling top. Dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Sahabat setara, satu tembang lagu sudah mengawali jumpa kita di sore hari ini. Ada Caca Handika 4 dikali 4 sama dengan berapa? Jawabannya langsung di Gboy saja, dikirim saja di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Yang sudah mengawali jumpa kita bertepatan di hari Rabu, tanggal ya hari Rabu, hari Kamis ya, hari Kamis malam Jumat di tanggal 14 bulan Mei tahun 2026. Hadir menyapa Anda di sore hari, semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan bahagia selalu, dilancarkan segala aktivitasnya di sore hari ini, ditemani bersama saudara sampai sore nanti. Dan sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung bersama saudara di sore hari ini, sahabat setara dikasih lagu yang kedua ya. Ada dari Ayu Soraya, Mat Bobby, spesial di Gboy.

0: Pagi Bu Tari.
1: Pagi Bu Mila.
0: Loh, pagi-pagi gini cemberut aja, kenapa sih Bu?
1: Saya lagi sebel sama suami saya Bu. Bingung harus gimana ngomonginnya.
0: Kenapa emang Bu? Maaf nih kepo.
1: Gini Bu, saya kan selalu bawain bekal buat suami saya ya. Gak pernah habis, bahkan pernah tuh pulang dengan keadaan utuh. Kan saya kesel ya, ditambah lagi suruh sarapan juga susah. Makan malam apalagi, padahal sering banget ngeluh terlalu capek lah, badan gak enak lah, lemes dan lain-lain.
0: Wah itu sih, ada yang gak beres sama nafsu makannya Bu. Oh iya, suruh rutin aja konsumsi Habutop. Biar badannya fit, gak gampang sakit dan nafsu makan meningkat.
1: Emang bisa ya Bu?
0: Ya pasti bisa tuh Bu. Habutop kan ramuan aret yang lagi ngetop buat gangguan-gangguan kesehatan. Kayak suami saya tuh, badannya selalu fit, gak gampang sakit, makan juga teratur.
1: Oh, makasih deh Bu infonya. Nanti saya beliin aja Habutopnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.

Selamat menikmati waktu sore hari yang indah sekali ya. Karena kebetulan cuaca kalau di sini cerah sahabat setara ya. Gimana cuaca di daerah Panjenengan semuanya? Kabari di sini ya. Sama Sudes Arya di 08-223-11070 dan mengucapkan selamat sore sahabat setara yang berada di kawasan Banjarnegara di Purbalingga dan sekitarnya ada di Kebumen, Wonosobo, di Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Banyumas Raya, Barling, Mas Cakep, salam ngapa korang apa korang kepinak aja gue, salam satu Menduan, Menduan Kemul, Menduan Atos, dan Menduan Kripik. Kepoi di 08-223-11070 di 08-223-11070 yang berada di Banjarnegara Utara, ada yang sedang dalam perjalanan karena di jalur utara ke menuju ke kota Banjarnegara untuk sore hari ini macet sahabat setara ya, terutama di Karanggobarnya, di kota Karanggobar sekarang sedang macet di pom bensin, macet panjang sekali apalagi di perapatan besar Karanggobar ya. Itu karena terjadi jalur dipakai untuk pengantar rombongan pengantar haji pada hari ini. Udah dari tadi malam sahabat setara ya, ada yang tadi malam, ada yang tadi pagi, ada yang siang, dan ada yang baru berangkat sore hari ini. Nah untuk yang pagi sekarang udah pada pulang, nah itu numpuk di Karanggobar sehingga menimbulkan macet. Wah luar biasa sekali sih. Mungkin di beberapa tempat juga sama sahabat setara ya. Memang lagi musim mengantar haji sahabat setara. Mudah-mudahan yang belum cepat nyusul ya, terutama aku, terutama Sutet Zahra ya, doain ya biar cepat kaji kayak gue. Siaran naun-naun gue orang kaji-kaji ya. Langsung kita terima penelpon aja ya sahabat setara. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habutop. Terima kasih, kita kepo lagi di wawanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Sutet Zahra, sore juga Maizida di Basinggangan Banyumas Hadi, request lagu dangdut nostalgianya Takdir dari Nais Larasati. Salamnya buat semua sahabat setara Banjarnegara selalu di hati. Terima kasih, Mas Sutet. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima

0: Terima kasih kembali dan DJ Boy. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habutop.
1: Ada suara ne?
0: Ada suara ne ya, nu mati.
1: Oh iya.
0: Oh iya. Selamat sore, Habutop.
1: Masih sakit nih, belum bisa jalan. Masih prekat jalannya.
0: Pancen. Moga buat ini di Purwokerto, Kiboy, sore hari.
1: Ya, pasti gak keluar, masih jadi kembang kasur ya. Gak keluar, gak tahu kayak gimana.
0: Apa?
1: Jadi kembang kasur.
0: Kembang kasur, ya sebenarnya aja kembang
1: bisa
0: pasir.
1: Keluar, belum bisa jalan. Jadi tidur aja di kasur. Soalnya kaki pas lutut, jadi susah.
0: Oh ya, cepat sembuh ya Mbok Tini ya.
1: Amin. Lagi diuji sabar ya,
0: kepada Allah. Tetap sabar pokoknya. Amin, berkah barokah. Turah-turah kena usang umari Mekah.
1: Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ini dan telawas ya.
0: Yang duduk telawas seperti biasa.
1: Jangan menggoda.
0: Jangan menggoda.
1: Manis manja grup.
0: Oke, siap.
1: Selamanya ya. Jadi tadi capek sih ngomongnya, cuman dari tadi kan nggak selang salam gitu loh.
0: Oh iya.
1: Ya buat masuk buat. Ada juga buat ceplok apa ciplok atau ciplok. Ceplon ya. Ya ada. Ya nggak kapan lah. Kesel.
0: Iya, leren bang kesel.
1: Iya, nih, maksudnya emang tugas masal ya.
0: Inji.
1: Tertunggu, jangan menggoda nih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ini di kawasan Purwokerto. Purwokerto, Banjarnegara. Dari Podo Melongo, yuk kita berbahagia di dangdut nostalgia. Wasik. Lagunya ditunggu ya buat ini ya, yang berada di mana tuh tadi, di Purwokerto ya. Dan juga di belakangnya setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, lanjut mandeng maksudnya nih acara dangdut nostalgia nih. Dari albumnya Elvis Okese judulnya Kenangan atau Cincin Kepalsuan. Maturun maksudnya, maturun kembali dan selamat sore, selamat di Kepoy. Di 93,4 Sarabanjara Negara.

untuk menemani kesibukan sahabat setara di sore hari ini, sahabat setara ya. Kita kasih lagunya siapa ya? Lagu Takdir dari Nais Larasati. DJ Boy di menit yang ke-31, lepas dari pukul 15.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: Wah, bau apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
5: Oh, ini obat herbal Habutop, Pak. Saya keliling nyimpenin ke apotek-apotek.
4: Habutop? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
5: Betul itu, Pak.
4: Emang?

0: sama kinjering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Di 93,4 Star Radio Banjarnegara ada dari siapa tadi, berakhir pula dari Christina, lagu dangdut lawas yang masih sedar didengarkan di tahun 2026 ya. Spesial lagi rajang rujak lagi madai pupur sing madai apa nguduk telo nguduk pusil barang gue ya. Semangat bolo apa sih tekan itu kan jangan ngantuk kayak gue ya. Tak tinggal siaran di sit yuk Kang. Di GW di 08-223-11070 di 08-223-11070. Tetap semangat walaupun sudah mulai redup hari-harinya. Terima kasih sahabat Setara yang sudah ikut bergabung di Wawa. Yang mau bergabung di via teleponnya juga bisa, nomornya sama sahabat Setara ya, di 08-223-11070, di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habutop.
1: Selamat sore Habutop, Bapak ya. Elvan, Taman Arab, di lagi ngetop.
0: Halo, Mbak Titin.
1: Mas Ute,
0: gimana
1: kabarnya?
0: Sehat nge, Rika sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya.
1: Mau request.
0: Ini kemasnya apa nge?
1: Rindu apa ya?
0: Rindu?
1: Ya.
0: Ya, rindu menggebu-menggebu.
1: Ya, rindu menggebu-gebu.
0: Rindu menggebu-gebu.
1: Sedang rindu kepada seseorang.
0: Rindu dari siapa ki rindu, Nek?
1: Seseorang lah.
0: Ya, rindu menggebu ya, Laila Kristi. Laila tadi nih. Rindu menggebu apa rindu siapa sekarang siapa?
1: Rindu penggebu ya,
0: silakan
1: lah.
0: Iya. Rindu menggebu dari siapa penyanyinya mintanya?
1: Ya terserah
0: maksudnya
1: yang itulah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Salamnya. Salamnya ya.
0: Iya monggo.
1: Buat Mbak Munyati, Mas Herman di Rembang, Mbak Megawati di Batik Raja, Bunda Ii, Bunda Luna, Mas, Mas sama Mbak Mines, Bunda Ii, Mas Gendro, Mas War, Dani, Mas Siti, Lingga Mas, Mas Siti, Mbak Siti kok, maaf. KJM, sama Ida, Mbak Reni, dan semuanya aja. Buat Mas Ute, salam tugas. Sampai selesai, enggak ada alangan pun apa.
0: Amin.
1: Diberi kesehatan dan panjang umur.
0: Amin.
1: Terima kasih. Tanggulnya tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, DJ Boy. Rindunya dari siapa nanti ya? Rindu. Evita malam bog ya. Ayo mau naik lagi, gaskeun di buruan ya. Nanti ini loh, keburu saya tinggal ke belakang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mas, minta tebangnya menulam kain yang rapuh. Salamnya buat sebuah pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mas Udennya, selamat bertugas. Terima kasih. Wah, terima kasih. Bayanti di Bilungan Kelompok Banjarnegara Gilar-Gilar Banjarnegara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Ude, sore juga. Selamat bertugas. Request lagunya Mas Pertemuan. Salam buat kapian baik sing pada ngeringoke radio. Mas Radio Stara Siki ora patia seru serok na mas. Suun, apa nih sing kurang seru ya? Oh radio ini kurang seru. Iya pak lur, iya pak. Kurang seru keberi ke maksudnya kampar maneng beji. Radio ini kurang seru. Pak salon Erika sing lirih. Nanti dicek lagi ya, kayaknya sih iya emang ya. Terima kasih ya atas informasinya. Jadi kita ke lagu dulu, ada Salam Rindu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktu le. Sekedar kalian Ibu Sinten nggih.
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih. Rasa keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: apot tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

Anda masih mendengarkan di 93,4 Setara Radio Banjarnegara dari Yulia Citra dan Menula Mengkain yang Rabu. Kembali menyapa Anda di Gepoy di 08-223-11-1070. Selamat menikmati suasana sore hari ini yang cukup ramai. Apalagi lagi kumpul-kumpul bareng-bareng sambil masak, masak air, masak apa-apain. Pokoknya sama setara masak es batu barangnya dimasak ya. Di Gepoy di 08-223-11-1070. Di 08-223-11-1070. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ngarenan. Nongol lagi minta lagunya oleh-oleh. Terima kasih Maira Hes yang berada di Ngarenan. Salamnya buat semua aja, buat maksudnya selamat makaryo sampai tuntas matur suwun. Terima kasih sami-sami Maira Hes. Matur nuwun kembali ugi sugeng santen sugeng midang atakan kalian haputop amun supe. Sedia selalu haputop di rumah Anda. Apalagi sebentar lagi Hari Raya Idul Adha, dan siapkan dulu jiwarga kalian untuk esok mengkonsumsi butop atau mengkonsumsi daging kurban sahabat setara ya. Jadi ya itu jangan tunggu lama-lama. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Huda, sore juga. Ada dari Bukate Cabur Balingga, salamnya untuk warga Bukate Caca. Buat Mbak Kayu Runtah, terus Mbak Suma dikasih selamat sore. Buat Mas Hutennya terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan di Gepoy di 93,4 Setara Radio Banjarnegara dangdutnya asik banget.

0: Iya nak, kenapa?
1: Dinda penasaran deh, itu obat yang biasa mama sama papa minum sih obat apa sih?
0: Oh, Habutop. Kenapa emangnya?
1: Itu obat apa sih, Ma? Mama sama papa sakit apa?
0: Enggak sayang, mama sama papa enggak sakit apa-apa kok. Malah justru lagi sehat-sehat aja.
1: Dinda khawatir papa sama mama tuh sakit. Habis dari dulu banget Dinda liatin mama sama papa nih ya, selalu minum obat itu, mana rutin banget lagi.
0: Nih ya Dinda, Habutop itu dikonsumsi bukan karena sakit aja, tetapi juga baik buat menjaga kesehatan kita, memperkuat kekebalan tubuh. Nah, itu kenapa papa sama mama nggak pernah berhenti konsumsi. Karena mama sama papa udah ngerasain sendiri khasiatnya.
1: Loh, apa sesering itu nggak bahaya, Mah?
0: Enggak dong, sayang. Habutop itu kan herbal alami, jadi aman dikonsumsi jangka panjang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih ah?
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: Mau piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

Anda masih mendengarkan di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama saudara di Dangdut Nostalgia. Menemani sore hari Anda dengan indah suasana di sore hari, mudah-mudahan ya. Selalu bahagia, selalu berprasangka baik untuk apapun dan untuk siapapun. Tetap di G-Boy di 08223 11070, di 08223 11070. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Ute, tolong putarna lagu Orang Biasa dari Zul Anggara. Terima kasih, kembali kasih. Terima kasih juga ya sudah di Dangdut Nostalgia sore hari ini. Assalamualaikum Mas Ute. Waalaikumsalam. Ada Mas Pojo di Purbalingga, pendatang baru. Salam untuk pendengar Setara Radio Banjarnegara dimanapun Anda berada, terkhusus yang ada di kawasan Purbalingga. Selamat sore dan selamat stay tune. Salam kenal lo semuanya. Buat penyiarnya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat berdendang di 93,4-nya. Mat sore Mas, sore juga ini Agus di Karangjambe Ngablak. Gabung titip salam buat Tito di Tapen dan Kevin di Merica Bawang. Buat semua pendengar Setara, salam kenal. Buat minta lagunya Cuma Kamu dari Roma Irama. Tadi udah diputerin ya Cuma Kamu ya. Kalau enggak salah, ya udah kayaknya. Di pelai Mas, nggih Mas, makasih, sama-sama. Terima kasih juga sudah hadir di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Tetap di G-Boy bersama Zul Anggara, Orang Biasa.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana shahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ulama yang saya muliakan, para pejabat baik sipil maupun militer yang saya hormati, alhamdulillah malam ini atas izin Allah, mudah-mudahan yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Hadirin, reformasi terbesar adalah reformasi yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun merombak satu bangsa biadab menjadi bangsa beradab, merombak umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merombak masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan menjadi umat yang bertauhid. Reformasi besar apa yang dilaksanakan oleh Rasul dan apa hubungannya dengan kita sekarang? Ini yang ingin saya sampaikan malam ini. Pertama, beliau melaksanakan reformasi akidah, membebaskan manusia dari kemusyrikan, menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda. 13 tahun beliau berjuang di kota Mekah hanya untuk menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari sana segalanya dimulai, meletakkan fondasi. Saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, benar sujudnya. Jelas? Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Orang yang benar fondasinya, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Inilah generator yang membangkitkan seluruh nilai-nilai amal kita. Kita puasa, kita sujud, kita jihad, itu kan karena nilai iman. Betul? Imannya tidak kelihatan, yang kelihatan gejalanya. Mic ini berbunyi karena ada strom. Percaya apa tidak? Kelihatan stromnya? Kok tahu ada strom dari mana? Dari bunyi. Ada suaranya itu, ada stromnya. Kenapa? Bunyi. Lampu menyala karena ada strom. Kipas angin berputar karena ada strom. Betul? Jadi kalau ada strom, bunyi dong. Kalau ada strom, lampunya nyala dong. Kalau ada strom, kipas anginnya muter dong. Artinya apa? Kalau ada iman, sujud dong. Kalau ada iman, jihad. Sudah, dang dong, dang dong. Seluruh amaliah kita hanya refleksi dari nilai-nilai keimanan, maka dimulai dengan fondasi. Kalau fondasi kuat, apapun yang mau dibangun aman. Kalau fondasi rapuh, apa yang mau dibangun di atas fondasi yang rapuh. Karena itu, dengan Tabligh Akbar ini, pesan pertama saya, mari jaga nilai-nilai iman kita. Kita masih bergelut dengan zaman susah. Judi kembali merebak. Narkoba meracuni remaja dan pemuda-pemudi kita. Padahal dua-duanya sumber segala macam kemaksiatan. Judi mendidik orang jadi malas. Dan sejarah belum pernah mencatat ada orang jadi kaya karena judi. Yang bangkrut, yang kere, yang melarat, banyak. Makanya saya bersyukur di sini enggak ada yang judi. Enggak ada, mana saya enggak lihat di sini. Entahlah kalau di luar sini. Judi itu penyakit, kalahnya bikin penasaran, menangnya bikin ketagihan. Itulah penyakitnya. Makanya lebih baik makan singkong betulan daripada makan roti mimpi. Ayo, makan singkong betulan, makan roti mimpi, lebih baik mana? Lebih baik makan roti betulan, Mas. Maksud saya, uang 45 ribu rupiah itu daripada belikan togel, daripada dibelikan pakong, daripada dibelikan macam-macam undian judi, lebih baik dibelikan beras, makan sama-sama. Hadirin yang saya hormati, karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Dahulu pun orang-orang tua kita berjuang memerdekakan negeri tercinta ini. Apa faktor penggerak utamanya? Iman. Imanlah yang mengajarkan orang-orang tua kita, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Lah, tanah air kita kan bukan Aljazair. Tanah air kita bukan Palestina. Tanah air kita bukan Mesir. Tanah air kita Indo. Mencintai Indonesia bagian daripada iman. Yang datang menjajah kebetulan kafir. Lah ini. Bertemulah cinta tanah air dengan semangat jihad yang diajarkan agama. Lalu bangkitlah para ulama, bangkitlah para kiai, bangkitlah para santri, berjuang memerdekakan negara tercinta ini. Saya tanya lagi, orang-orang tua kita dahulu berjuang melawan penjajah, senjatanya apa? Bambu runcing. Jenderal mana mau taruhan bambu runcing merdeka melawan tank? Bambu runcing merdeka melawan meriam. Bambu runcing merdeka melawan tentara-tentara profesional yang terlatih dengan baik. Menurut logika, tidak mungkin. Menurut kebiasaan, tidak bisa. Menurut rasio, impossible. Entoh nyatanya kita merdeka. Lalu para pendiri Indonesia dengan jujur mencantumkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara kita kalimat yang berbunyi, dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada tidak itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar? Ada apa tidak? Pokoknya biar belum pernah baca, ada gitu saja sudah. Biar lancar urusan. Saya yakin kalimat ini bukan lipstick, not decoration only. Kalimat ini pengakuan moral, pengakuan batin yang sangat jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan. Kalau tidak, enggak ada ceritanya bambu runcing merdeka melawan tank. Iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Betul? Betul? Karena itu jaga nilai-nilai iman, jangan tidur. Kita sudah berhasil melaksanakan pemilu. Sidang umum MPR sudah digelar. Pemerintahan baru sudah terbentuk. Itu kita pilih bersama. Kita dukung bersama. Mendukung itu tidak harus selalu iya. Kula nuwun sumuhun dawuh. Kumaha juragan wae, oke bos. Mendukung tidak harus selalu iya. Mendukung juga memberikan saran, kritik, perbaikan. Kenapa? Di mana-mana di dunia ini kekuasaan cenderung mau menang sendiri. Kekuasaan cenderung untuk korup. Karena itu kalau kita cinta kepada pemerintah, kita harus mengawasi jalannya pemerintahan kita ini. Pengalaman ketika Orde Baru berdiri, kita percaya, kita serahkan penuh, lalu kita tidur. Akhirnya kita jadi susah sendiri. Betul? Umat Islam tidak boleh jatuh dua kali di tempat yang sama. Hari ini lewat sini jatuh, wajar, belum tahu barangkali. Besok lewat sini lagi, jatuh lagi, goblok tenan. Masa jatuh dua kali di tempat yang sama itu bagaimana? Hadirin yang saya hormati, nilai-nilai iman, intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman. Imanlah yang menyebabkan kita gembira menyambut datangnya Ramadan, menyingsingkan lengan baju, menghamparkan sajadah, melakukan pendekatan yang intens kepada Allah. Kenapa? Kita mengerti nilai Ramadan. Tempo hari saya berikan contoh. Di tangan kanan saudara ada berlian, harganya 50 juta. Di tangan kiri saudara ada rumput seikat. Berlian dan rumput ini taruh di depan kambing. Kira-kira mana yang diambil kambing? Rumput, dasar kambing. Kambing tidak ngerti nilai berlian. Padahal kalau kambing sedikit mau pakai otak. Kalau berlian yang saya ambil, kata kambing, lalu saya bawa ke pasar, kemudian saya jual, harganya 30 juta, lalu dibelikan rumput, dapat rumput sekabupaten. Tapi kambing tidak ngerti nilai berlian. Yang kambing tahu cuma rumput. Kenapa? Hidup kambing cuma melayani perut. Maka kata Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut, saudara yang ngomong ya, tanggung jawab. Saya kan cuma mulai, kenapa diterusin? Hadirin yang saya hormati, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Mereka harapan kita semua. Mereka masa depan Indonesia. Akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam di Republik Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Anak-anak kitalah jawabannya. Mereka mau jadi apa, persilahkan, asal iman merupakan landasan hidupnya. Anak-anak kita boleh jadi jenderal, asal jenderal beriman. Boleh jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Kalau iman landasannya, aman.
1: Jadi pengusaha, pengusaha beriman, insya Allah timbangannya tidak curang. Ekonomi lancar, masyarakat tenang. Jadi petani, petani beriman, insya Allah tidak menggarap tanah yang bukan miliknya. Jadi pejabat, pejabat beriman, insya Allah korupsinya sedikit.
0: Jadi jenderal, jenderal beriman, insya Allah berjuangnya bersama ulama, bukan nangkepi ulama. Jadi teknokrat, teknokrat beriman. Jadi pengusaha, pengusaha beriman. Jadi seniman, seniman beriman. Jadi maling. Gak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insya Allah aman. Ini yang pertama. Yang kedua, baginda Nabi melaksanakan reformasi sosial berupa apa? Membebaskan manusia dari ras diskriminasi, mengikat manusia dengan tali akidah. Diciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, dijadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bahkan Quran memulai dengan kalimat syu'ub, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Saya ingin mengulangi imbauan saya, mari kita tingkatkan tri kerukunan, tiga macam kerukunan. Pertama, rukun antar umat seagama.
1: Sesama muslim harus rukun. Ya Pak. Ya Bu. Hey. Malam ini saya tidak merasa sebagai tamu di sini. Saya hanya keluarga di tengah-tengah keluarganya.
0: Sepanjang Jawa kah saya, ke Sumatera kah saya, ke Kalimantan saya, ke Sulawesi saya, ke Irian Jaya saya, kemana saja saya pergi, di mana saja saya berada,
1: saya hanya keluarga di tengah keluarganya.
0: Sebagai muslim kita terikat akidah, sebagai bangsa kita punya komitmen, kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu inilah kita. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat seagama.
1: Hura-hura pemilu sudah lewat, ekses-eksesnya harus kita hilangkan. Boleh jadi kemarin-kemarin karena berbeda kaos sama teman gak teguran. Yang sudah-sudah, yang penting sekarang ke depan. Sudah capek kita rakyat diobok-obok. Sudah datang saatnya kita meluruskan saf, merapatkan barisan, menggalang semangat kebersamaan.
0: Rukun antar umat seagama. Begitulah malam ini saya hadir di tengah keluarga sendiri. Yang mengikat kita apa? Akidah. Di masjid kita ditemukan dan inilah simbol kehidupan umat.
1: Tadi kita sholat isya dan tarawih di sini, menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Betul?
0: Tapi kita datang dari segala penjuru. Kita datang dari sebelah lor, sebelah kidul, sebelah wetan, sebelah kulon. Di sini, di masjid ini, kita menghadap ke arah yang sama. Kita yang hadir di sini boleh jadi ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, tapi kita adalah Indonesia.
1: Jelas?
0: Jelas?
1: Saya sering kasih contoh, coba kalau sholat pakai bahasa masing-masing, ramai masjid, bingung malaikat. Ini Indonesia ramai karena tiap provinsi sholat pakai bahasa masing-masing. Kalau Riau bicara sendiri, Ambon bicara sendiri, Aceh bicara sendiri, Irian bicara sendiri, ramai masjid. Jelas?
0: Jelas?
1: Yang imam pakai bahasa Indonesia, takbir, Tuhan yang maha besar. Gagah sekali, bingung malaikat. Kembali kita kalau sholat pakai bahasa masing-masing, betapa ramainya masjid. Itu cermin dari bangsa yang tidak bisa menjaga kesatuan dan persatuan. Uni Soviet almarhum, almalun, itu negara adidaya, negara adikuasa, bersama-sama dengan Amerika menjadi polisi dunia. Tetapi kemudian dihantam oleh Glasnost yang kebablasan. Gorbachev terpental,
0: Soviet pecah jadi negara kecil berkeping-keping. Mimpi mengembalikan Soviet seperti dulu. Begitulah kalau kita biarkan benih-benih disintegrasi ini terus berkembang, tidak ada lem perekat, maka kita akan pecah berkeping-keping dan kita akan jadi satu bangsa yang kecil. Oleh karena itu, yang pertama, jaga kerukunan antar umat seagama. Berbeda pendapat boleh, berpecah belah jangan. Berbeda partai oke, tapi berbeda dalam wawasan bernegara jangan. Jujur saja, saya kemarin musim pemilu itu sudah agak pesimis melihat. Batin saya menjerit, ya Allah, kenapa umat jadi begini? Kenapa umat harus terkotak-kotak? Terlalu banyak partai-partai Islam waktu itu, 20 lebih. Begitu sidang umum MPR berjalan, saya mulai melihat titik optimisme. Ada yang mengkristal, di mana orang tidak lagi melihat partainya, tetapi melihat nilai-nilai imannya. Itulah yang memang utama buat kita. Ini yang pertama, rukun antar umat seagama. Yang kedua, rukun antar umat beragama. Beberapa hari yang lalu ada kejadian yang mengenaskan di Jakarta Timur, Cipayung. Peristiwa penyerbuan Yayasan Dolos. Hadirin yang saya hormati, kita tentu menyesalkan kejadian itu. Kita tidak bisa menyetujui tindakan main hakim sendiri. Kita berharap pemerintah bukan hanya bisa menangkap pelakunya, tapi juga yang tidak kalah pentingnya mengusut akar permasalahannya. Kenapa itu terjadi? Kalau cuma pelakunya yang ditangkap, akar permasalahannya tidak selesai, saya khawatir terulang lagi di tempat lain. Inilah yang terpenting, menjaga kerukunan antar umat beragama, saling menghormati, saling menghargai. Jangan melakukan kamuflase, jangan melakukan tindakan-tindakan yang rawan dan peka. Misalnya umat Islam membangun masjid di tengah perkampungan orang Kristen, padahal tidak ada Islamnya di situ. Itu bisa menimbulkan kerawanan. Atau sebaliknya, membangun gereja di tengah perkampungan umat Islam yang tidak ada Kristennya di situ. Atau sebaliknya, mereknya kegiatan sosial, mereknya kegiatan kemanusiaan, tapi isinya penyebaran agama kepada orang yang sudah beragama. Itu pun bisa menimbulkan kerawanan. Jelas? Maka yang besar jangan mau menang sendiri, yang kecil harus tahu diri. Jelas? Mari saling menghormati, mari saling menghargai dalam batas lakum denukum. Menangkap pelakunya penting, mengusut akar permasalahannya itu pun tidak kurang pentingnya. Hadirin yang saya hormati, Islam agama toleran, baik dari prinsip ajarannya maupun dari sikap umatnya. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Kita punya kewajiban untuk membuktikan bahwa Islam bukan merupakan ancaman. Islam adalah alternatif. Islam adalah solusi. Islam bukan ancaman. Yang hadir di sini bukan perusuh, bukan umat biang kerok. Ini umat yang cinta damai. Ini umat yang tidak pernah mencari-cari musuh, tapi juga tidak akan pernah lari kalau bertemu musuh. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama. Jangan sampai peristiwa Dolos terulang lagi di tempat-tempat lain. saling menghargai, saling menghormati. Jangan main hakim sendiri, tapi juga jangan mau menang sendiri. Hadirin yang saya hormati, dengan menjaga kerukunan antar umat beragama, akar keutuhan kita sebagai bangsa semakin terpelihara. Lalu yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah.
1: Tadi kita sholat di sini ada imam, ada makmum, betul? Kalau makmum siapa saja boleh, Mas. Tidak ada pemilihan makmum.

Di Medan pernah kejadian, anak kecil disuruh sholat sama ibunya. "Nak, sholat kau." "Ah, aku tak pandai sholat, Ma." Si Ucok rupanya ini. Kata ibunya, "Sudahlah, kau ikuti saja bapakmu tuh. Apa yang bapak mau kerjakan, kau ikuti sajalah. Jadilah, Ma, kalau ikut saja bisa laku." Berangkatlah anak ini kan, sholat di belakang bapaknya, jadi makmum. Sholat di balai bambu, tidak pakai tikar. Bangun sujud, hidung bapaknya terjepit bambu. Karena sakit dan kaget, refleks bapak ini teriak, "Aduh." Anak di belakang ingat pesan maknya, "Ikuti saja bapakmu." Si anak ini malah pakai irama, "Aduh." Lah, ada yang lebih gendeng lagi, mendengar anaknya mengaduh, bapaknya menoleh ke belakang. Kata bapaknya, "Kau kejepit juga, Cok." Katanya. Sholat jadi ngobrol. Kalau makmum dan imam sama bodohnya, rusak sholat ini. Hadirin yang saya hormati, rukun antar umat beragama dengan pemerintah, pemerintah yang legitimit, yang dihasilkan lewat proses demokrasi, benarnya kita dukung, salahnya kita tegur, kita kritik, kita perbaiki, kita berikan saran-saran yang baik. Sekali lagi, jangan tidur. Sudah lewat masanya. Kemarin-kemarin kita menghadapi satu masa yang penuh krusial. Sudah datang saatnya kita bersama-sama bahu-membahu mengatasi kesulitan besar yang tengah kita hadapi sekarang ini. Dengan tiga kerukunan ini, insya Allah keutuhan kita sebagai bangsa akan lebih terpelihara. Ini reformasi kedua. Dalam konteks kita sekarang, menjaga semangat kebersamaan. Saya sering mempopulerkan di masyarakat kita, umat Islam, bangsa Indonesia seperti lima jari ini. Kalau kompak, apa yang tidak terpegang? Tapi kalau berpecah belah, apa yang mau dipegang? Yang ini namanya ibu jari. Umaro ini, pemerintah. Kerja apa saja kalau sudah diginikan pemerintah, lumayan. Diginikan kiamat, Mas. Legalitas. Umaro. Yang ini telunjuk, alat untuk menunjuk. Ini orang yang punya uang, orang kaya, para pengusaha, investor. Kita perlu untuk memulihkan roda perekonomian kita. Di mana-mana kalau orang sugih nunjuk, lancar urusan, Pak. Coba kita yang melarat nunjuk-nunjuk ini. Enggak laku. Makanya kata orang, serba salah jadi orang susah. Tapi lebih susah jadi orang serba salah. Serba salah jadi orang susah, tapi lebih susah jadi orang serba salah. Telunjuk. Yang ini jari tengah lah ini. Di tengah dia, ke kanan tidak, ke kiri tidak. Milik semua golongan ini, netral. Siapa ini? TNI. Siapa ini? Cendekiawan. Siapa ini? Ulama idealnya itu. Milik semua, tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Gak bisa diajak suitan ini. Gak ada anak-anak main kelereng, suitnya begitu itu gak ada. Ini jari manis. Remaja, pemuda, masa muda, masa yang paling manis. Semua harapan milik pemuda. Belum pernah saya dengar ada orang pidato, "Para kakek-kakek, harapan bangsa." Belum pernah. Mesti kalau sudah harapan umat, pemuda, harapan negara, pemuda, harapan agama, pemuda, harapan bangsa, pemuda, harapan pemudi. Jari manis. Yang ini kelingking, jari paling kecil ini. Ini kaum wanita ini. Perempuan. Kecil tapi mantap.

0: Masya Allah. Ini ibu jari ini besar ini. Sweet ketemu kelingking. Kalah ibu jari ini. Di mana-mana kekuasaan sering kalah sama perempuan. Siapa yang mendorong-dorong Nabi Adam memetik pohon buah khuldi? Kelingking. Kelingking. Kelingking. Julius Caesar tunduk kepada Cleopatra. Siapa Cleopatra? Kelingking. Napoleon, singa daratan Eropa, the lion of Europe. Luas kekuasaannya, hebat tentaranya, bertekuk lutut di bawah kaki Margaret Josephine.
1: Kelingking.
0: Hadirin yang saya hormati, kalau lima pilar ini bersatu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kita akan jadi satu bangsa yang kuat. Jelas? Jelas? Dengan Ramadan, dengan Tabligh Akbar malam ini, mari kita jaga semangat kebersamaan. Saya selalu mengingatkan, sekarang lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Hangati sana, sulut sini, bakar sana, panasi sini. Terbakar kita, dia lari tepuk tangan, dan kita yang rugi. Jelas? Jelas? Ini hal yang kedua. Reformasi sosial mengikat manusia dengan tali akidah, mempersaudarakan manusia dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, itulah saudara kita. Kembangkan terus kerukunan antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Muslim bagaikan satu tubuh. Jikalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Muslim bagaikan sebuah bangunan, yang satu sama lain harus saling memperkuat. Ada yang jadi tiang, tentu. Ada yang jadi pintu, memang. Ada yang jadi genteng, iya. Tapi satu sama lain harus saling memperkuat. Tidak bisa genteng ngomong sama tiang. Kata genteng, saudara tiang, kamu sih enak. Saya setengah mati, kata genteng. Hujan kehujanan, panas kepanasan, kadang-kadang anak-anak nakal saya dilontari batu, kata genteng. Yang jadi tiang ngomong lagi, kata tiang, saudara genteng, jangan sembarangan kalau ngomong. Kamu kira kamu bisa nongkrong di atas? Itu gara-gara siapa, genteng? Aku yang topang dari bawah, kata tiang. Kamu jadi anggota DPR, jadi anggota MPR, jadi pejabat, kami rakyat yang angkat. Jangan waktu di bawah rajin ngamalkan ayat kursi, dapat kursi lupa sama ayat. Mari ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul, duduk ya kita sama rendah, berdiri kita sama tegak. Tidak ada warga negara kelas 1 di republik ini. Ini reformasi kedua. Yang ketiga, reformasi menegakkan keadilan, menyelamatkan manusia dari kezaliman. Sebelum Islam datang, sebelum Rasul datang, manusia dibedakan oleh hartanya. Manusia dibedakan oleh warna kulitnya. Manusia dibedakan oleh keturunannya. Beliau dengan tegas mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu. Allah tidak melihat harta mu. Yang Allah lihat itu hati mu dan amal perbuatan. Perjuangan menegakkan keadilan. Hadirin yang saya hormati, Itulah yang menyebabkan reformasi kita menggelinding, menuntut keadilan, baik keadilan di bidang politik, keadilan di bidang ekonomi, keadilan di bidang hukum. Nabi pernah mengingatkan, hakim, kata Nabi, itu ada tiga macam. Al-Qudatu Salasatun. Hakim ada tiga macam. Satu di surga, dua di neraka. Hadirin yang saya hormati, siapa yang hakim-hakim ke surga itu? Ada hakim yang tahu tentang kebenaran, lalu siap melaksanakan kebenaran itu, menghukum dengan kebenaran apapun resikonya, walaupun dimusuhi atasannya, walaupun bertentangan dengan nuraninya karena itu orang yang dia sukai, tapi dia tetap melaksanakan hukum. Hakim yang mengerti tentang kebenaran sesuatu lalu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu, itu yang akan sampai ke surga. Yang kedua, ada hakim tahu tentang kebenaran tapi tidak mampu melaksanakan hukum dengan kebenaran itu. Tahu sesuatu itu benar tetapi tidak punya nurani untuk membela kebenaran. Mengetahui kebenaran tapi tidak berdaya untuk memperjuangkan kebenaran. Akhirnya hukum dikebiri. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itulah realita yang kita rasakan selama ini. Yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala. Yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Yang berteriak-teriak menegakkan keadilan dianggap aneh. Yang korupsi habis-habisan hidup terhormat. Jadi yang kedua tadi, hakim yang tahu kebenaran tetapi tidak mampu melaksanakan hukum sesuai dengan kebenaran. Diperkosanya kebenaran, ditekannya hati nuraninya, sehingga ini yang mengakibatkan terlukanya perasaan keadilan. Yang ketiga, lebih celaka lagi, ada hakim yang tidak mengerti tentang kebenaran lalu melaksanakan hukum dalam ketidakmengertiannya. Bodoh melaksanakan hukum dalam kebodohan, itu pun menyebabkan orang masuk neraka. Na'udzu. Hadirin yang saya hormati, reformasi yang dilaksanakan Rasul berjuang menegakkan keadilan. Setelah membebaskan manusia dari ras diskriminasi, An-nas kulluhum li Adam wa Adam min turab la fadla li Arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Seluruh manusia berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah dan tidak ada kelebihan Arab dengan yang bukan Arab kecuali dengan takwanya. Nah, saya masih ingat sebuah cerita. Mau dengar? Mau dengar? Pada waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, itu yang jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Satu saat Amr bin As ingin mendirikan masjid, tapi tanah lokasi masjid itu milik orang Yahudi. Ada gubuk di situ. Dipanggil Yahudi ini oleh Amr bin As. Saudara Yahudi, iya. Itu rumahmu ya? Iya. Sudah tahu belum? Belum. Ya memang saya belum kasih tahu. Begini, kamu bangun sembarangan saja. Rumahmu kena jalur hijau itu. Lalu, saya mau bangun masjid di situ. Ya tapi ada rumah saya, Pak. Sudahlah, rumahmu saya bayar, saya beli. Enggak mau, Pak. Oh, rumah saya cuma itu-itunya. Saya bayar dua kali lipat. Enggak mau, Pak. Enggak mau. Sudahlah, saya ganti rugi. Ya, enggak mau, Pak. Namanya juga ganti rugi, Pak. Biar digantikan tetap rugi. mangkel Amr bin As, ini uang cilik kok bertingkah amat, si Ahmad aja enggak bertingkah. Panggil Kamtip, hei Gusur, ditarik rumah Yahudi ini ambrol, menitiskan air mata si Yahudi di sudut kehidupan. Begini wong cilik ini sudah jatuh tertimpa tangga, rumah cuma sak gubuk-gubuknya diderek oleh petugas. Pikir-pikir Amr bin As kan cuma gubernur, di atasnya kan masih ada khalifah Umar bin Khattab. Saya mau lapor ke pusat. Berangkat Yahudi ini dari Mesir menuju Madinah. Berhari-hari berjalan, sambil jalan sambil berpikir, ini nanti kalau saya laporan kepada khalifah, apa pengaduan saya diterima? Wong saya rakyat kecil, lagian Yahudi, sementara yang menggusur saya ini gubernurnya sendiri. Terus dia berjalan sampai di kota Madinah. Lewat tengah hari dia mulai cari-cari. Ada orang, ketemu orang sedang tidur di bawah pohon kurma. Selamat siang, Pak.
1: Siang.
0: Saya mau numpang tanya, Pak.
1: Tanya apa?
0: Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab?
1: Tahu.
0: Istananya di mana, Pak?
1: Istananya di atas lumpur.
0: Di atas lumpur?
1: Iya.
0: Pakaian kebesarannya apa, Pak? Sutra?
1: Bukan. Pakaian kebesarannya malu dan takwa.
0: Pengawalnya banyak, Pak?
1: Banyak.
0: Berapa peleton?
1: Pengawalnya yatim, orang jompo, kelompok mustadafin, orang-orang lemah, janda-janda tua. Itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya malu dan takwa.
0: Pengawalnya orang-orang lemah, tidak berdaya.
1: Kok begitu, Pak?
0: Begitulah Umar bin Khattab.
1: Orangnya sekarang di mana, Pak?
0: Di depan kamu.
1: Jadi Bapak?
0: Iya.
1: Bapak?
0: Iya.
1: Saya Umar. Ada apa, Mas? Oh, yang datang dari Semarang waktu itu. Gini loh, Pak. Saya mau menuntut keadilan.
0: Keadilan kenapa?
1: Gubernur Bapak Amr bin As itu, Pak, zalim.
0: Kenapa dia?
1: Gubuk saya main tarik saja, runtuh. Saya enggak punya rumah lagi, wong saya ini golongan makmur. Cuma rumah sama sumur.
0: Lalu untuk apa?
1: Katanya dia mau bangun masjid di situ, Pak.
0: Dipaksanya rumah kamu ditarik sampai runtuh.
1: Iya. Yahudi. Iya, Pak. Itu ada tempat sampah ya. Betul, Pak. Di situ banyak tulang unta. Coba kau cari satu tulang unta, bawa ke sini.
0: Bingung Yahudi.
1: Pak, saya jauh-jauh dari Mesir ke sini ini mau cari keadilan. Kalau tulang unta di Mesir juga banyak, Pak.
0: Sudahlah, kau ambil saja tulang itu.
1: Berangkat Yahudi penuh tanda tanya, ambil sebuah tulang unta, diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Tulang ini diambil, Umar hunus pedangnya, dengan ujung pedang dibuat garis lurus di atas tulang unta itu. Rek. Selesai. Yahudi.
2: Iya, Pak. Sekarang kau kembali ke Mesir, serahkan tulang ini kepada Umar bin Amr bin As.
0: Makin bingung Yahudi.
1: Jauh-jauh datang kemari kira mau dapat keadilan, cuma dapat tulang. Ya sudahlah, namanya wong cilik, berangkat dia pulang ke Mesir.
0: Berhari-hari sampai di Mesir. Pak Gubernur.
1: Ya.
0: Lapor.
1: Ada apa Yahudi?
0: Saya dari pusat.
1: Loh, kamu dari Madinah?
0: Iya, Pak. Ngapain sih kamu kesana-sana? Nuntut keadilan.
1: Kamu bertemu Khalifah?
0: Ketemu, Pak.
1: Terus?
0: Tulang. Ini loh, Pak. Salam dari beliau. Tulang. Apa maksudnya?
1: Aku enggak ngerti lah itu, Pak. Go Rene. Diambil tulang itu, Amr bin As melihat ada garis lurus dengan ujung pedang, gemetar badannya, keringat bercucuran. Kepala proyek dipanggil. Mas, ini proyek masjid batal. Gubuk Yahudi dirikan lagi.
2: Loh Pak, kata kepala proyek, saya kan sudah menang tender Pak.
1: Wes, gak ada urusan, sampean mau menang mau kalah tender, proyek batal. Itu gubuknya Yahudi dirikan lagi.
2: Yahudi makin bingung. Ada gubernur dapat tulang gemeter.
1: Pak Gub,
2: ya.
1: Sebenarnya apa yang terjadi?
2: Apa-apa?
1: Kamu sedikit-sedikit main pusat.
2: Ya kan awalnya saya sudah ngomong Pak, tapi gubuk saya tetap ditarik. Percuma ya saya ke pusat Pak.
1: Saya dapat teguran keras dari Khalifah. Tahu kau apa artinya ini? Seolah beliau berkata, hei Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa kau bertindak seenakmu. Berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini.
2: Kalau kau tidak berlaku adil, aku yang akan meluruskanmu dengan pedangku.
1: Itu bahasa simbolik. Siapa yang enggak gemeter? Kamu. Pusat.
2: Wedus.
1: Ya ini nek coro kita.
2: Oh Pak, kalau begitu Islam adil ya Pak?
1: Adil.
2: Jadi saya menang Pak.
1: Menang kamu.
2: Padahal saya Yahudi. Tapi menang ya.
1: Menang.
2: Pak sudahlah kalau begitu Pak.
1: Bagaimana?
2: Itu gubuk saya ambil saja Pak. Tanah-tanahnya sak gubuk-gubuknya Bapak ambil. Silakan kalau mau dibangun masjid.
1: Tidak cuma sekadar itu Pak. Mulai hari ini Bapak dengarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
2: Yahudi bisa menang perkara menghadapi gubernur.
1: Kalau ini terjadi di Indonesia,
2: amin.
1: Oke, lalu siapa pemimpin adil itu? Setiap kita kan pemimpin. Presiden, pemimpin di negaranya. Gubernur, pemimpin di provinsinya. Bupati, pemimpin di kabupatennya. Pak Camat, pemimpin kecamatannya. Pak Lurah, pemimpin di kelurahannya. Suami, pemimpin di rumah tangganya. Anak muda, pemimpin bagi dirinya. Dan setiap kita akan dimintakan tanggung jawab. Anak muda pemimpin buat dirinya, nanti diminta tanggung jawab.
2: Hei, kakimu kau bawa jalan kemana? Tanganmu ngambil apa?
1: Lidahmu bicara apa? Matamu menteleng. Apa yang dilihat? Seluruhnya akan dimintakan pertanggungan jawab. Marilah kita jadi orang yang adil kepada diri, kepada keluarga, dan akhirnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
2: Hadirin yang saya hormati, satu ayat yang sering dibaca pada akhir khutbah khatib Jumat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan.
1: Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Tidak sekadar adil tapi ihsan. Ihsan nilainya lebih tinggi dari adil.
2: Contoh, nak, tolong taruh telur itu di pinggir meja.
1: Anak yang adil apa adanya, ditaruh telur di pinggir meja. Anak yang ihsan lain.
2: Lah iya, perintahnya sih di pinggir meja, tapi kalau pas di pinggir meja kan jatuh ke bawah.
1: Ah, ke tengah sedikit. Ini ihsan. Oleh karena itu, mari, perjuangan menegakkan keadilan masih panjang. Jalannya tidak lurus bertabur bunga, menanjak, menurun, banyak onak dan duri. Namun seperti yang dikatakan seorang tokoh, masih Napoleon, kalau ada 1000 orang penegak keadilan, saya satu dari yang 1000 itu. Kalau ada 100 penegak keadilan, saya juga satu dari yang 100 itu. Kalau ada 10 orang menegakkan keadilan, saya juga satu dari yang 10 itu. Kalau hanya satu orang yang menegakkan keadilan, maka sayalah yang satu itu. Tetap konsisten berjuang menegakkan keadilan, walaupun besok langit akan runtuh, walaupun besok akan kiamat, keadilan tetap harus ditegakkan. Ini reformasi yang ketiga. Menegakkan keadilan, mengayomi masyarakat dengan hukum yang tegas. Dan Rasul menjadi contoh. Ini yang hebat. Misalnya beliau berkata, "Wallazi nafsi biyadih, law anna Fatimah binti Muhammadin sarqat, laqata'a Muhammadun yadaha." Demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, jangan orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Hukum berwibawa, masyarakat terlindungi. Kenapa? Nabi jadi contoh. Jelas? Beliau mengajarkan orang beramal. Kepada putrinya beliau mengatakan apa? I'mali ya Fatimah, i'mali, fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, beramal kau. Fatimah, beramal kau. Fatimah, solat kau. Fatimah, puasa kau. Fatimah, zakat.
3: Terima kasih
1: kau.
3: Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mas Juna, kebetulan udah dateng. Baru aja ibu mau telepon.
0: Loh, kenapa emang ibu?
1: Tuh, lihat etalase. Habu topnya ludes. Saya aja yang biasa nyisihin satu botol buat sendiri, jadi gak kebagian.
0: Alhamdulillah, mantap. Laris manis dong, Bu.
1: Alhamdulillah, Mas. Ditambah saya juga diiklankan di radio, jadi makin terkenal ruko saya.
0: Ya udah, ini saya stok lagi ya, Bu. Sekalian yang banyak.
1: Mantul deh. Oh ya, Mas, habu topi itu mantap ya. Padahal herbal dan jarang orang yang percaya sama herbal, tapi dengan habu top banyak yang mulai percaya dan ngerasain khasiat dari habu top itu.
0: Iya dong, Bu. Namanya juga habu top, kan obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu, kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh,
1: sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol. Iya. Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih ada perubahan di dalam mata.
2: Ada perubahan,
1: mata,
2: alhamdulillah, dan jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Bu, besok ada acara nggak?
1: Kenapa emang, Pak? Tanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau Bapak mau ngajak Ibu jalan-jalan ya?
0: Ya, pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih, Pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore Bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung, Bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik, Bu. Ke alam bebas. Iya, sambil lihat matahari terbit. Indah kan, Bu?
1: Ya indah sih, Pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, Ibu suka pegel-pegel badan. Kayak ringsek gitu loh, Pak.
0: Tenang aja, Bu. Bapak udah beliin habutup dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutup buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi, juga minum dulu. Biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, Pak. Besok Ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Kang Habutop, Sultana, Vitama, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Susu udah, sayur udah, daging cukup ah. Apa yang kurang ya?
1: Kenapa istriku sayang? Kok di depan makanan kayak bingung gitu? Ada yang salah?
0: Salah sih kayaknya enggak deh, Pak. Tapi ada yang kurang.
1: Apa yang kurang sih? Oh, belum ada yang warna kuning nih di meja.
0: Kuning? Oh iya, habutop. Ya ampun kan, mamah bilang juga apa? Ada yang kelupaan.
1: Awas, jangan sampai lupa. Meskipun pola makan kita udah baik dan teratur, tetap kan kita butuh suplemen makanan tambahan buat menambah daya tahan tubuh kita, ya habutop satu-satunya.
0: Betul, Pak. Apalagi kandungan bahan-bahan aluminium baik untuk berbagai macam penyakit, apalagi menguatkan imun.
1: Nah, makanya jangan lupa 3 kali sehari 2 kapsul Habutop.
0: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia.

0: 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara atau sebelah Alfamart Susukan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
2: ER Music Production.
3: Ayo Mas.
4: Desa lagi.
3: Dalam Mas Arya.
4: Maho. Matur nuwun dijarene ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop.
1: Obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kumoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara. Kom.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali, Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya enggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0.

0: Piye rasane di bojo telu?
1: Sampeyan tak kok aku?
0: Heeh.
1: Ya panggah penak te payut ya.
0: Ya, wis. Melu aku pokoknya.
1: Oke, sikat ayo, Mas Don.

0: Jodohnya amakmu.
1: Pokok bujuku telu.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
4: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu Kecamatan Majenang.
3: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
4: Di apotek ya saya belinya.
3: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
4: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop penyakit saya sembuh.
3: Sudah habis berapa botol Bapak?
4: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
3: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
4: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Rp1.000 dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Ribuan, berarti dari tadi pagi Ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Boro, dari Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Jumat Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Madu, Vitapedia, Optimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, Nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: tubuh, Habutop juga baik tuh buat ikhtiarin penyakit-penyakit kronis seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes, stroke, bahkan jantung.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngomsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula bapake ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio nyetel radio naik wonten produk Habutop.

0: kangge sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: 7 kosong.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
0: Setara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dhani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dhani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tawas Subyadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya, rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu, nyata berkali ini betul-betul bagus Habutop, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramuan alami alat netop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: aja diabaikan.
1: Iya Pak, maafin ibu ya. Mulai sekarang ibu mau rutin minum Vitama deh. Solusi kesehatan mata kan ya Pak.
0: Awah basi.
1: Rugi dong kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Grup.

0: Pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana Bapak?
1: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
0: Iya.
1: Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Iya, baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam, arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Wah, Bu Santi, saya perhatiin ya, makin romantis aja sama suami. Kayaknya ada sesuatu nih.
1: Apa sih Jengira? Namanya juga suami istri kan harus romantis lah.
0: Iya sih Bu, tapi belakangan ini makin nempel banget. Pak Robi juga saya perhatiin pulang cepet mulu, gak kayak biasanya pulang malam.
1: Alhamdulillah Jeng, setelah saya kasih kejutan kemarin lusa.
0: Apa itu Bu?
1: Alhamdulillah Jeng, saya hamil.
0: Hah? Alhamdulillah ya Allah, selamat ya Bu Santi. Masya Allah, setelah penantian lama, saya ikut senang banget loh. Sahabat saya sebentar lagi resmi jadi ibu.
1: Amin, makasih loh Jeng.
0: Kayaknya udah nemu solusi ikhtiar untuk kesuburan nih Bu.
1: Iya nih Jeng, sebulan terakhir ini saya dan suami rutin ikhtiar dengan Habutop, olahan modern dari habatus soda, daun kelor, dan lain-lain yang berkhasiat untuk meningkatkan kesuburan kita.
0: Wah, saya juga konsumsi itu mah, tapi saya fokusin buat menjaga daya tahan tubuh saya dan suami. Berarti multifungsi ya Bu, mantep Habutopnya.
1: Iya dong Jeng, Habutop itu multiguna, multi khasiat, dan yang penting jangan multi face kayak si itu tuh.
0: Aduh, lanjut gibah nih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: obatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: rasa-rasanya Papa udah nyerah dengan segala penyakit ini.
1: Istighfar, Pa. Papa harus kuat. Kita ikhtiar konsumsi Habuto, Pa. Obat herbal, ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Khasiatnya bagus untuk berbagai macam penyakit, Pa. Asal Papa rutin minumnya.
0: Iya, Ma. Tapi emang Mama gak bosan lihat Papa sakit-sakitan terus?
1: Insya Allah enggak, Pa. Mama akan selalu setia menemani Papa sampai akhir hayat Mama. Papa kan cinta sejatinya Mama.
2: Keren, film kali cinta sejati. Besok juga ngomel-ngomel lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari. Dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
3: Isem.
2: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
3: Tumingkir Curug Legi.
2: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
3: Iya.
2: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
3: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
2: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
3: Iya.
2: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Pak Pur. Waduh, masih nganter-nganter paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masya Allah, Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati loh, John, radiasi itu.
0: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
1: Mending gaya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih, kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh, sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syuherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syuherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat

0: atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Udah mau berangkat, Pak?
1: Udah nih, Mah.
0: Gak ada yang lupa nih.
1: Bekal udah. Uang saku udah. Kunci motor oke, dompet, tas, udah semua kok.
0: Habu topnya?
1: Masya Allah, iya. Hampir papa lupa.
0: Hampir apanya? Emang udah lupa. Gimana sih, Pak? Jangan sampai lupa dan lalai atuh minum habu topnya. Ini juga sebagai tanda syukur kita udah diberi kesehatan. Jadi harus dijaga. Apalagi akhir bulan kayak gini, papa selalu lembur, pulang malam, istirahat kurang. Makan juga nggak tahu tuh. Pasti sering telat.
1: Iya, mama. Papa minum deh. Oh iya, mah. Nanti papa beli habu top yang kecil satu ya.
0: Kan itu juga masih ada, Pak. Bahkan mama udah nyetok satu botol besar.
1: Buat papa simpen di kantor. Biar papa di kantor selalu minum rutin. Bahkan kalau lagi lembur.
0: Oh, oke deh, Pak.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Zan. Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata.

0: herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan, penglihatannya jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, Ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Ibu punya keluhan apa, Ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang Ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, Bu?
2: Ya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata,
2: ya. Vitama, solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Haji, mau beli apa Pak Haji?
0: Ya, Sajong Busari. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top. Masih adakah, Bu?
1: Masih dong, Pak Haji. Bentar, saya ambilin.
0: Yang besar sekalian, Bu.
1: Oke. Ini, Pak, habu topnya. Ngomong-ngomong, perasaan baru minggu kemarin Pak Haji beli yang kecil.
0: Sudah habis, Bu. Awal-awalnya kan saya cuma coba-coba. Di usia sekarang perlu asupan makanan tambahan biar tetap fit. Nah, kebetulan nih ketemu sama habu top. Dan ternyata saya rasa badan saya makin enakan setelah minum habu top. Nih, pinggang aja yang tiap hari senut-senut. Sekarang plong, gak pernah sakit lagi.
1: Alhamdulillah deh Pak Haji. Makanya sekarang saya juga harus mulai stok banyak-banyak habu topnya. Soalnya makin banyak yang udah ngerasain dan percaya khasiat habu top.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Pesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatinah, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Ya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, Ma dan

Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Ya ampun Liz, bikin kaget aja, kenapa sih?
1: Ya ampun, siang lagi paling serius. Lagi ngapain sih?
0: Ini nih, aku kan lagi iseng baca komposisi Habutop. Terus sekalian cari di internet. Ternyata bukan kaleng-kaleng.
1: Emang apa aja komposisinya?
0: Nih, yang utama nih ya, ada habatus soda yang khasiatnya menekan kolesterol, menormalkan peredaran darah, dan lain-lain. Ditambah lagi nih ya, ada jahenya juga, temulawak dan kunyit, serta daun kelor.
1: Stop, stop. Wah, bahan alami semua itu.
0: Iya dong, tanpa bahan kimia obat sejenis apapun, 100% alami.
1: Pantesan kamu tuh aku perhatiin selalu fit, terus sering banget minum Habutop. Khasiatnya bisa sebanyak itu ternyata.
0: Iya kan? Kan demi aktivitas juga supaya lancar. Minum Habutop harus gencar.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak punya tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan vitamin yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok cu, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Domingkir Jeruk Legi.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

عشيرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن

0: Pak Pur, tumben ronda malam ini kok diem mulu? Lagi sakit gigi apa?
1: Enggak Mas Denny, ini saya lagi galau, bingung.
0: Alah kayak anak muda aja galau. Emang kenapa sih Pak? Cerita dong.
1: Saya lagi bingung Mas Denny, istri saya katanya kena gejala kista. Kemarin pas cek ke dokter, kista kan termasuk penyakit berbahaya Mas. Saya lagi mikir gimana pengobatannya. Kasihan istri saya.
0: Ya ampun Pak, harus segera ditangani tuh mah. Jangan sampai terlambat, nanti malah tambah parah.
1: Itu dia Mas Den, ditambah istri saya selalu parno kalau ke rumah sakit.
0: Gini aja deh Pak, mumpung masih gejala dan belum terlambat, mulai besok istri Pak Pur suruh rutin konsumsi Habutop.
1: Aduh, obat apa lagi tuh Mas Den? Gak bahaya sering-sering obat gitu. Nanti yang ada malah tambah parah dan menjalar kemana-mana karena efek samping obatnya.
0: Tenang aja Pak, Habutop ini aman, 100% alami. Jadi kayak minum jamu, cuma bedanya Habutop ini dikemas secara modern berbentuk kapsul.
1: Oh, berarti untuk jangka panjang aman ya Mas Den?
0: Jelas aman Pak, udah halal, berbepom lagi. Aman buat segala keluhan kesehatan Pak Pur.
1: Wah, makasih banyak nih Mas Den. Saya jadi agak sedikit ada pencerahan buat kesembuhan istri saya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
5: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03 RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
6: Di Apotek Salsabila yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2 Purbalingga.
5: Di Apotek Shena Farma yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
6: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Ya hati bersih itu ya tidak nuruti nafsu itu. Di tempat kerja kan kalau hati kamu tidak bersih lihat orang yang gajinya lebih tinggi, wah nggak enak jadi saya, enak jadi itu. Gitu. Lama-lama melihat orang yang cantik nggak enak jadi saya, istri saya jelek itu cantik. Gitu. Hati nggak bersih itu semua masalah jadi masalah. Yang nggak masalah saja jadi masalah. Ketika hati bersih Anda pakai mobil merek apa saja, tahunnya mungkin tahun yang sudah sepuh aja bisa syukur, tapi ketika hati gak bersih itu udah ada syukurnya kan. Jadi makanya kata orang-orang tua itu, seneng orang itu karek kue, maksudnya seneng tidak itu terserah kamu, karena yang ngelola hati kita ya kita. Makanya teman saya haji itu kalau cerita itu lucu, pagi-pagi Pak Mbah itu ada istri bikinkan teh suaminya. Kata teman saya, itu istri orang itu baik, bikin teh untuk suaminya. Terus kata istrinya dia, gimana tukeran? Ya sama, nanti kalau kamu di tempat kerja, tidak baik ya melihat pimpinan iri, melihat atasan iri, melihat orang cantik iri, melihat orang yang lebih mapan iri, itu kan tidak ada selesainya. Itu. Ya makanya kata syukur itu segala-galanya menurut saya tadi, kata ibu. Ya syukur itu segala-galanya. Orang bisa asik apa saja itu karena bersyukur itu. Sudah yang lainnya enggak itu. Makanya ya semuanya bersyukur. Enggak ada solusinya di luar itu. Makanya solusinya syukur. Coba misalnya kita orang Indonesia melihat Amerika atau Swiss atau mana saja. Apa ada siap jadi orang Swiss? Di sana dianggap imigran, sudah gitu dianggap pendatang, eksistensi kita mendingan jadi orang Indonesia karuan warga negara kita, daripada ngeluh membanding-bandingkan dengan negara lain, mendingan bersyukur jadi warga apa? Indonesia, karena Anda disuruh jadi warga negara sana juga gak siap. Gitu. Sudah gitu wajahnya dipertanyakan, ini wajah Swiss apa Solo? Kan malah jadi panjang. Gitu. Masih ngurus warga negara, macam-macam. Sementara kita di Indonesia langsung jadi penduduk sah. Semuanya kata kuncinya itu syukur tadi. Hati resik itu ya maknanya syukur. Saya kira.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama batu. Semua Dewan Komisioner UJK yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Wimbo Santoso, Bapak Wakil, Ibu Wakil Ketua, Ibu Nur Haida, dan semua anggota, Kepala Regional Jawa Tengah, Bapak Aman Santosa, tidak lupa teman kami, Gus kami, Kiai Taj Yasin, semua teman-teman yang ikuti virtual, salam kebangsaan, salam semua. Ini diminta ngaji ya Pak, merawat persaudaraan kebangsaan. Saya sering punya tamu mulai polisi, mulai pejabat, ya mulai yang Islam sampai non-Muslim. Saya sering cerita bahwa hal-hal yang jadi fitrah manusia itu ya keinginan dasar manusia itu ya senang damai, senang bersaudara. Karena hal itu fitrah itu desain awal manusia itu suka damai. Jadi kalau untuk konflik itu butuh pemicu, tapi kalau untuk damai itu tidak butuh pemicu. Sehingga orang di mana-mana bisa rileks ya. Rileks di terminal, rileks di jalan, rileks di warung-warung kopi, rileks di kedai-kedai. Nah, konflik itu ya dimulai dari pemicu. Entah rebutan pacar, entah rebutan harta, entah rebutan jabatan. Sehingga karena ada rebutan-rebutan itu terus ada pemicu, nah itu yang melahirkan konflik. Nah harus dicamkan, ditanamkan bahwa kepentingan berbangsa ini di atas ya, di atas kepentingan kita, di atas nafsu kita, di atas keserakahan kita, sehingga kita mudah damai. Itu rumusnya kiai-kiai ya, saya tentu di sini pakai solusi yang ala kiai ya, karena tentu mereka ingin mendengar versi kiai. Kalau versi polisi mungkin ya tegakkan hukum. Kalau versi bank atau OJK, ya, kalau apa nasabah nakal ya jangan dikasih kredit lagi. Kalau versi mertua ya, kalau mantu nakal ya dipulangkan, anaknya ditarik kembali. Jadi versi itu banyak ya. Kalau versi imigrasi ya mungkin dicabut paspornya gitu. Kalau versi Kiai itu melihat dunia ini sederhana. Banyak orang-orang tasawuf, saya ini cerita tasawuf, cerita yang ringan-ringan saja. Orang tasawuf itu kalau makan itu satu piring ternyata kenyang itu. Minum satu gelas ya sudah puas. Ya. Terus dia cerita, ngapain saya butuh uang banyak, uang satu piring ya sudah cukup. Kalau tidur gitu ya, tidur di satu kamar ya tidur, bangun ya sudah puas. Oh, artinya Anda punya kamar 100 ya tidurnya tetap di satu kamar. Jangan mentang-mentang punya kamar 100 dibagi 5 menitan itu. Karena iman kalau kamar yang lain nganggur gitu. Artinya kalau punya kamar satu cukup, ngapain ingin punya kamar banyak. Jadi sebetulnya kalau kita punya rumah banyak itu nambah kebingungan karena yang sana yang rumah siapa, yang sana siapa. Ya kalau dianggap prestasi, kalau dianggap tambah bingung karena mau tidur saja di rumah mana ya, di kamar mana ya. Kalau miskin kan enak, sudah itu aja, gak ada banyak pilihan. Artinya dengan cara seperti itu sebetulnya merajut kebangsaan itu lebih mudah karena awal dari segala perpecahan, segala konflik itu mau menang sendiri. Sehingga dulu cerita-cerita orang sufi, kalau dengar itu tetangga kamu tidak cocok, partai sebelah tidak cocok, terus ormas sebelah tidak cocok, itu jawabannya lucu. Sebetulnya saya sebagai manusia kalau ada orang tidak cocok itu tersiksa, tapi bagus lah. Kalau tidak cocok itu tidak utang saya, tidak pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya. Sehingga jadi gampang gitu. Artinya jadi gampang itu ya orang yang baik sama kamu ya baik, karena Anda punya mitra, punya teman. Yang sedang enggak senang kamu juga baik. Di mana-mana orang pinjam uang itu gara-gara senang, gara-gara cocok. Jadi enggak cocok ya ada berkahnya sendiri. Jadi dengan cara pandang seperti itu hidup itu rileks. Gitu. Nah, itu kalau teman-teman yang utang itu pasti temannya itu. Ada musuh kamu utang kamu. Jadi musuh yang punya berkah sendiri. Tapi jangan musuh yang sampai nikah, menembak itu gak berperadaban. Suatu saat Imam Syafi'i itu pernah didatangi orang itu, ketemu beliau cium tangan, hormat. Setelah di luar ternyata orang itu mencaci maki. Toro Jawa ngerasani tadi, kata Pak Wimbo, karena orang Solo itu ngerasani. Ketika Imam Syafi'i dilapurin orang itu di depan Anda menghormati, kalau di luar itu ngerasani itu, menghina, mengata-ngatain. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Alhamdulillah, berarti saya wibawa katanya. Di depan saya tidak berani. Dijawab enteng saja, tidak. Tidak dijawab serius, berarti saya wibawa. Di depan saya buktinya tidak berani. Nah Islam itu ngajari itu semua. Ngajarin ketika kita disenengin orang banyak itu ya poin atau aset. Karena kita harus kerja sama atau sama-sama kerja dengan banyak pihak. Tapi kalau ada orang lain yang sedang tidak senang atau tidak cocok, itu juga ada berkahnya sendiri karena dia bisa mandiri. Itu kalau mantu-mantu itu tidak tukaran sama mertuanya, itu tidak mandiri-mandiri. Disuruh mertuanya semangat ramangan kumpul, yuk, tambah suwi tambah goblok, gitu. Tambah lama tambah goblok. Gitu. Baru gara-gara terlalu cocok. Gitu. Kalau agak-agak tukaran, agak-agak konflik itu malah cepat mandiri. Sehingga merajut kebangsaan itu ya harus dipikir secara luas. Ada teman-teman yang mungkin gak mau pulang kampung, maunya tetap di Belanda, di Amerika. Tapi ternyata niatnya memfasilitasi kalau ada mahasiswa yang kesana, ada yang dijujuk gitu. Ada yang dijujuk, sehingga bangsa ini bisa menimba ilmu di berbagai negara. Termasuk dulu di Mekah itu ada namanya Syekh Mukhtar. Itu semua dulu gak ada hotel, semua orang haji pasti numpang dalamnya atau rumahnya Syekh Mukhtar. Beliau gak pulang karena jagani semua yang haji di Indonesia biar gampang. Artinya jangan kira teman-teman yang sedang di Mekah atau di Medina atau di Eropa atau di Amerika terus anti kebangsaan, enggak juga. Ternyata mereka bisa memfasilitasi kita saat kita di sana. Wawasan kebangsaannya juga hanya menjadi fasilitator atau menjadi mediasi atau jadi sarana kalau ada teman-teman ke sana. Begitu juga para wali. Ini cerita, mungkin cerita yang enggak ada di OJK, cerita wali Pak Wimbo. Wali itu kalau disuruh mikir kredit, disuruh mikir cara bantu orang miskin itu ya enggak pati bakat gitu. Tapi komunikasinya langsung sama yang punya. Jadi alam raya ini dengan segala variannya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin merubah lakonnya wayang, Itu enggak usah ngerayu Gatotkaca disuruh jadi Semar atau disuruh jadi Bagong, itu susah, mereka enggak mau. Pasti mempertahankan karakter masing-masing. Itu ngerayu dalangnya saja, ini lakonnya diganti. Nah, wali itu gitu, kalau ngerubah Indonesia itu ya komunikasinya sama Allah. Karena yang mengendalikan alam raya ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak bisa mengendalikan pikiran orang. Sering ada orang itu, ini cerita yang ringan-ringan saja, tapi barokahnya cerita ini nanti gampang merajut persaudaraan. Bapak itu, bapak saya, Kiai Haji Nur Salim itu, paling suka itu sama orang yang agak sombong. Sombong itu ya, ketua RT sudah bangganya, Masya Allah. Dia punya motor satu, sudah kayak orang paling kaya di dunia. Punya istri yang sebetulnya tidak cantik, ya dia ngira istrinya itu paling cantik di dunia. Dia agak ganteng, yang merasa paling ganteng di dunia. Nah dulu ya iskal, iskal itu janggal. Kenapa sih kok seneng kancanan orang sombong? Ternyata orang sombong itu orang yang paling gampang syukur. Orang gampang syukur. Tapi kalau ketemu orang yang kelihatannya sopan, apa saya hanya RT, apa saya hanya di OJK, saya ada menteri, menteri saya ada presiden. Presiden rasanya presiden di negara ketiga, dunia ketiga, bukan presiden superpower. Ketemu orang-orang yang tidak pernah puas itu, kesannya tawadu, ternyata pasnya itu tidak pernah puas. Tidak pernah syukur. Lah yang sombong ternyata tidak sombong, dia gampang syukur. Ketua RT aja sudah merasa kayak presiden. Hanya pegawai OJK aja sudah merasa bangga, padahal dibuat suruhan Pak Simbo. Tapi senengnya, ini gak disuruh seragam, sudah seragam semua. Saking senengnya. Iya. Bangga-bangga ya? Bangga-bangga. Jadi, sama. Sebetulnya kita jadi warga Indonesia, berKTP Indonesia, sudah harus seneng. Tidak gampang, orang punya negara itu tidak. Coba orang-orang yang sekarang di Amerika, di mana-mana, itu orang Indonesia, itu ya kangen rumah. Itu untuk kangen ke sini itu harus berbiaya 100 juta untuk pulang. Kita tidak usah kangen, sudah di Indonesia, itu sudah luar biasa. Nah, sama-sama kerja atau sering memberi kontribusi, saya sering punya analogi. Ya. Saya sering diskusi sama banyak rektor di Indonesia. Bagus mana kerja sistem modern sama sistem kiai? Kata saya ya semuanya punya plus minus. Tapi kalau saya kiai ya milih bagus kerjanya kiai. Kalau kiai itu ngajarkan orang yang mampu nolong yang lemah. Ya sudah itu aja caranya. Kapan saja Anda mampu, berkesempatan mampu ya wajib menolong. Tapi kalau sistem modern itu ada jobnya. Jika gara-gara ada jobnya, suatu saat mungkin kalau ada orang tenggelam, wah saya tidak sar, saya tidak tim sar, tidak perlu menolong. Kalau ada orang miskin, saya tidak pegawai bank, tidak perlu masih kredit. Itu bahaya untuk bangsa ini. Sehingga dibutuhkan kerja-kerja yang ala kiai saja. Kalau ada kecelakaan di jalan, meskipun Anda tidak satlantas, ya ditolong Anda yang menangi, yang tahu. Kalau ada yang miskin, tetangga kamu, Anda mampu, ya tolong saja. Tidak usah nunggu diajukan proposal, didaftarkan miskin resmi sampai ada plakatnya, terus baru dibantu. Itu selak mati. Nah, selak kelaparan. Nah, pendidikan agama juga gitu. Misalnya semester ini mengkaji tentang sholat, misalnya di UIN atau di IAIN. Mengkaji tentang haji. Kalau di kiai enggak, Anda mau haji tinggal tanya kiai. Tapi kalau ada kuliah, nunggu semester itu, nunggu dosen itu, baru tahu bab haji. Nah kalau pertolongan itu nunggu polisi, nunggu OJK itu prosedur dulu, kadang ditanya sertifikatnya macam-macam. Nah, di sini pentingnya kerja. Jadi kalau lembaga resmi ini untuk hal-hal yang besar, yang tidak mendesak, yang mengikat. Tapi harus ada sistem sosial yang on time, yang setiap saat bisa diakses. Yaitu kebaikan masif, kebaikan yang semua orang itu merasa harus menjaga. Jadi yang menjaga kestabilan Indonesia itu semua orang, bukan polisi, bukan tentara, bukan siapa saja, termasuk departemen-departemen resmi, kepolisian, termasuk semuanya. Dengan merasa seperti itu, saling tergantung. Dan yang lebih cepat ya sistem sosial tadi. Sehingga kalau sistem sosial itu ada kiai, atau ada tokoh agama lain, atau ada yang dituakan, itu relatif stabil, karena coro Jawa nak tukaran itu sungkan, kalau terlalu konflik itu sungkan. Nah sehingga dulu ada cerita, ini cerita-cerita, ada seorang perempuan itu ketemu Nabi itu di jalan. Itu cara etika orang kita lah, apalagi orang Solo, orang Jogja itu kan gak etis, ketemu di jalan dicegat. Ya Rasulullah, saya ini punya bapak sudah tua. Dan kalau Anda haji seperti ini, pasti ingin bapak saya itu ikut. Tapi beliau sudah tua sehingga tidak bisa ikut. Ini gimana saya harus menghajikan beliau apa enggak? Sama Nabi saat itu dijawab. Kalau bapak kamu punya utang, kamu yang bayar cukup enggak? Ya cukup ya Rasulullah. Ya sudah seperti itu. Artinya cukup Anda hajikan. Kemudian oleh Imam Bukhari itu dibabkan lucu. Babnya itu unik. Bab boleh tanya tokoh di jalan. Jadi tidak tentang hajinya, tapi tokoh itu harus siap menjawab pertanyaan meskipun sedang di jalan. Tidak usah nunggu sowan di rumah atau antri inden daftar tamu. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita. Jadi kebaikan itu kita wajibkan dulu ke siapapun yang mampu dan berkesempatan. Sehingga kalau kita misalnya ketemu orang tenggelam, meskipun kita tidak pegawai SAR atau tidak yang bertugas di pantai itu, ya kalau Anda mampu, ya selamatkan. Kalau ada kebutuhan tertentu masyarakat, misalnya sakit, Anda berkemampuan minjemin mobil untuk diantar ke rumah sakit, ya kewajiban Anda. Bukan nunggu dinas resmi yang mengambil. Jadi kebaikan yang diwajibkan ke dinas resmi, ya monggo, kita loyal, kita dukung, kita support. Tapi kewajiban yang diwajibkan atas nama agama bagi yang mampu itu tidak boleh hilang. Karena ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Coba kemarin pas COVID misalnya. Banyak teman-teman saudara kita yang pulang kampung. Ketika lembaga resmi belum ngurus itu. Yang ngurus ya keluarga, sanak famili. Mereka pulang, mangan-ramangan kumpul. Ya ada, alhamdulillah ya ada yang kelaparan. Kenapa ada yang kelaparan? Karena sistem sosial itu jalan. Orang kok medit atau kikir sama tetangga, sama keluarga itu pasti diadili masyarakat. Dan masyarakat sepakat, urusan makan itu sepele. Sehingga mereka pulang ya ikut pakdenya, paleknya, ikut bahnya itu semuanya bisa makan. Bisa ngopi-ngopi, bisa rokok-rokok, ya tetap santai aja normal. Bahkan banyak yang nganggur itu seneng. Barokahnya nganggur yang ngutangi tidak nagih. Kalau tidak, jadi ya dianggap ringan saja hal-hal seperti itu. Khawatir saya kalau saya baca kitab di karangan seorang ulama besar, Al-Hay'atul Ulya, otoritas besar dalam satu sistem negara, itu harus diakui sebagai bagian dari kebaikan masif. Jadi kebaikan masif yang enggak boleh hilang adalah kebaikan yang enggak punya otoritas, karena ini jumlahnya lebih besar. Ya tadi misalnya, kecelakaan di jalan itu kan enggak bisa kebetulan ada mobil patroli atau mobilnya apa satlantas atau lembaga resmi tertentu yang nangani kecelakaan. Yang nangani ya orang-orang di jalan yang menangi itu terus diantar ke rumah sakit atau ngabari keluarga. Jika kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini menjaga kedamaian, menjaga kemajmuan, semua kita jaga sistem sosial, semua kita menjaga kebaikan. Nah dari semua itu dibikinlah di era modern lembaga-lembaga formal. Tapi jangan juga lembaga formal menghilangkan sistem fitrah manusia tadi yang fitrahnya ingin baik dan itu ada di mana-mana dan kapan saja. Dan Allah kalau menciptakan sesuatu itu pasti luar biasa. Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus gunanya Indonesia seneng cangkruk itu apa? Anggap aja itu tim SAR paling on time katanya. Itu kalau ada orang bingung, yang ditanya pertama yang orang-orang nganggur di pertigaan. Di rumahnya mana, kalau ada orang bingung yang nanya itu, kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya. Artinya sistem sosial yang sudah ada itu gak boleh diambil alih lembaga. Karena kalau itu iya, kita kekurangan kekuatan apa? Sosial. Jadi ini penting saya utarakan supaya kebaikan-kebaikan bersama ini saling melengkapi, bukan saling mengadili. Saya sering guyonan begini, kalau ada rapat ketahanan pangan, yang rapat itu merasa superior karena punya rumus yang luar biasa. Tapi apa artinya rumus itu kalau petani nggak mau nanam padi? Petani itu nggak usah rapat, tapi nanam padi itu otomatis jaga ketahanan apa? Pangan. Sistem sosial juga sama, di kampung itu kalau ada orang jahat atau sinis, itu pasti nggak punya teman. Monggo, Gus Yasin ini rawuh. Ini alhamdulillah, Gus Yasin rawuh. Mau gak?

0: Ya, saya teruskan supaya kenapa saya nyampaikan ini supaya energi sosial kita untuk menjaga kemajemukan, menjaga toleransi itu lebih masif. Di beberapa daerah itu ya banyak masjid, jejer gereja di Tuban, di Jakarta. Dan ketika buktinya nggak ada apa-apa, yaitu simbol perdamaian. Di beberapa daerah ya banyak orang Islam, bosnya itu non-Muslim. Atau sebaliknya non-Muslim, bosnya Muslim. Atasan juga banyak begitu, atasannya Muslim. Itu kan contoh sosial yang sudah masif. Justru karena didiskusikan, diseminarkan itu menjadi kayak kita baru mulai. Nah itu malah aneh. Jadi selama ini kan ya sudah begitu kan, banyak orang Islam di mana-mana. Karena didiskusikan tuh menjadi kayak kita ini yang punya rumus, kayak kita yang pencetus. Padahal sistem sosial kita sudah sedemikian harmonis, sudah sedemikian. Tahanan pangan juga sama. Ketika belum ada rapat darurat pangan, apa petani yang lugu-lugu yang nanam padi, barokahnya itu stok padi itu mereka melahirkan sistem kerja yang nggak punya ladang, kerja di yang punya ladang, dan kalau itu didolimi atau nggak digaji, ada embargo sosial, terus tidak mau kerja di situ. Sehingga yang nggak baik juga akan baik karena dipaksa oleh sistem sosial. Jadi sebelum ditangkap polisi karena tidak baik, itu sudah diadili sosial, itu diadili hukum sosial. Nah, hal-hal seperti ini harus jadi perangkat bersama untuk menjaga kebaikan bersama. Makanya saya sering bilang, sistem sosial itu segala-galanya. Di antara sistem sosial itu adalah lembaga resmi. Jangan dibalik, lembaga resmi itu menata sistem sosial. Belum ada lembaga resmi itu sudah ada sistem sosial. Sehingga sebelum ada negara ini, kiai-kiai atau tokoh agama yang lain ya urun rembuk untuk mengusir penjajah, untuk memberi makan tentara yang berjuang di kampung-kampung, dikasih ketela, dikasih apa saja lah yang bisa mereka bertahan hidup. Nah, ini penting diutarakan supaya semua masyarakat itu merasa bahwa mereka ikut dan harus merawat negara ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Semua kalian adalah penjaga. Dan semua kalian dimintai tanggung jawab Allah, kontribusi Anda terhadap bangsa ini, terhadap komunitas Anda, terhadap sistem sosial Anda. Sehingga kemudian terus jalan. Nah, dimulainya dari mana? Kata Nabi, dimulai dari keluarga Anda. Sehingga semua orang enggak lempar tanggung jawab. Kalau anak saya miskin ya salah saya. Jangan karena ada sistem modern, setiap ada yang miskin, nyalakan menteri terkait. Itu hukum-hukum seperti itu bikinan kita. Yang hukum Allah permanen itu ya setiap anak kita terlantar salah kita. Nah, barokahnya merasa salah itu enggak mudah menyalahkan orang lain, termasuk tidak menyalahkan instansi tertentu atau departemen tertentu. Ini penting supaya orang itu evaluasi, merasa salah. Barokahnya merasa salah itu orang tidak menyalahkan orang lain. Apa baiknya agama ini? Jadi kalau berdoa disuruh mulai dengan Rabbana zalamna apa? Nah, kalau guyon sering. Mungkin tahu-tahu jadi bupati atau gubernur. Terus itu tarif utang kamu ya dinaikkan. Dulu zaman sama-sama miskin paling pinjam uang hanya 10.000. Gara-gara jadi bupati atau gubernur BI misalnya atau ketua OJK, utangnya dinaikkan bukan sesuai Anda tapi sesuai jabatan teman kamu. Masa punya teman gubernur kita utang 100, ya utang modal 100 juta. Dan kalau enggak ngutangin, wah katanya teman dekat ternyata enggak mau dipinjemin. Jadi punya kultur menyalahkan orang lain. Ya SDM-nya hanya ketua RT, gara-gara punya teman gubernur atau presiden atau apa. Inginnya ya lebih tinggi lagi. Jadi bukan dasar kapasitas dia, tapi kapasitas temannya. Itu juga bagian dari kesalahan yang kita ciptakan. Sehingga agama mengatur orang. Anak kita terlantar, bilang di Pak D juga orang nyafaat, ibunya Pak D kaya juga tidak memberi syafaat, punya teman kaya tidak. Jadi tidak menyalahkan dirinya, tapi menyalahkan teman atau keluarganya yang kaya. Itu juga awal bencana kemajemukan. Jadi kebanyakan nuntut. Makanya Nabi berkali-kali ngendikan, ketika kamu di zaman akhir, wa alika bi khosyati nafsi wa da'anka amrul amah. Kalau sudah ada badai, badai apa saja, badai ekonomi, badai sosial, atau badai apa saja, urusi diri kamu sendiri. Itu bukan Nabi menanamkan egois itu, enggak. Justru menanamkan kebersamaan. Barokahnya orang itu sibuk ngurus keluarganya sendiri, itu enggak kepikiran nyalahkan orang lain. Jadi orang kadang salah tafsir itu justru seakan-akan kita diajari untuk egois itu, enggak. Berkahnya ngurus diri sendiri, ketika kita sudah terurus tidak membebani sama orang lain, dan berkahnya ngurus diri sendiri juga tidak gampang mengkomplain orang lain karena kita merasa punya kewajiban sendiri. Tapi kalau kita ini terlalu modern, kita berkewajiban tugas itu. Tapi kalau itu untuk alasan menyalahkan, semangat kita menyalahkan. Dan agama itu tidak mengajari seperti itu. Agama itu mengajari Rabbana zulamna apa? Anfusana, ya Allah, saya ini merasa mendolimi diri sendiri. Nah, dengan seperti itu enak. Enak cara hukum sosial kayak tadi. Ketika Allah menciptakan orang tidak suka kita, kita kadang, ya Allah, salah saya apa kok sampai orang tidak cocok saya. Kamu lupa Allah mendesain orang tidak cocok kamu supaya ada utang kamu, tidak gagu kamu, barokahnya tidak cocok itu tidak minta uang kamu. Nah, itu yang saya ingin ditiru. Jadi perilaku-perilaku ulama-ulama besar kayak Imam Syafi'i itu, kalau tadi berkali-kali saya ngomong, ya Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, ya Aba Abdillah, orang itu tidak cocok kamu. Ya baguslah, dia merdekakan saya, dia tidak akan pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya, tidak akan ganggu saya, wong tidak cocok. Kalau dia hajatan juga tidak ngundang kamu, jadi tidak cocok itu ya barokahnya ya banyak. Nah, kenapa banyak kiai tidak dimintai rembukan masyarakat padahal dituakan? Karena kalau semuanya minta rembukan kiai itu disarankan mondok semua. Padahal barokahnya negara ini ya ada yang kuliah, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Kalau rembukan semua sama kiai disarankan mondok semua. Nanti yang jadi polisi siapa, yang jadi dokter siapa. Nah, barokahnya kadang-kadang kiai ditinggalkan, nggak diajak rembukan itu ya varian-varian profesi itu banyak. Kiainya juga ada harus tersinggung. Bisa seperti itu ya biasa. Jadi apa kemajemukan, menjaga kemajemukan itu dimulai dari semua orang merasa berkewajiban menjaga perdamaian ini, menjaga keharmonisan ini. Tentu dimulai dari merasa wajib pada dirinya. Ini penting supaya tidak ingin menyalahkan orang lain atau terbersit menyalahkan orang. Terus kedua, bahagia dengan dirinya. Misalnya orang yang paling miskin di Indonesia. Itu ternyata tadi saya utarakan, saya punya kitab-kitab tasawuf banyak. Itu lucu dan jadi gampang hidup. Misalnya dia miskin, makan satu piring, kenyang. Kenapa saya harus korupsi? Kenapa saya harus mencuri? Wong makan satu piring. Dia menghitung. Orang sampai kaya raya, itu makannya sampai meninggal, misalnya 60 tahun, jumlahnya sama orang miskin, ternyata jumlah yang dimakan yang sama, jumlah yang diminum ya. Terus ada pertanyaan, saya pernah digugat juga pas dalam satu acara. Jadi kalau orang kaya ingin apa saja kan kesampaian, Gus. Ingin beli mobil kesampaian, ingin beli pesawat kesampaian. Saya tanya, ya orang kaya inginnya tidak seperti itu, misalnya, sampai itu aja ada yang enggak kesampaian. Kadang-kadang wah enak jadi anaknya presiden, anaknya gubernur, apa saja kesampaian. Banyak juga anaknya presiden mungkin ingin anaknya jadi presiden ya enggak kesampaian. Anaknya kiai ingin anaknya jadi kiai ya enggak kesampaian. Mungkin anaknya jenderal, anaknya ingin jadi jenderal. Nah, dia nyontohkannya kan, wah kalau jadi orang kaya itu enak, ingin makan di apa saja kesampaian. Masa orang kaya seleranya hanya ingin apa? Makan. Artinya ada saja yang enggak sama. Jadi Raja Arab Saudi, ada aja yang enggak kesampaian. Mungkin bayangkannya ya enggak ada yang demo, enggak ada yang komplain, semua anak yang diinginkan putra mahkota, jadi ya enggak gampang kesampaian. Nah, Kemudian dia berpikir lagi. Saya ulang lagi ya. Dia berpikir lagi si orang miskin tadi. Misalnya dia ke hutan atau ke gunung. Wah, enak jadi bupati, gubernur, apa-apa difasilitasi negara. Terus dia mikir, tapi mereka punya atasan. Ditegur atasannya takut, diatur atasannya takut. Kok enak saya enggak punya apa? Atasannya. Tapi intinya ketua OJK atau gubernur atau wakil gubernur atau kiai. Nikmat tertinggi itu karena melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh jaga Indonesia, disuruh jaga. Itu subjektif sepihak. Kita puas kalau ingin seperti yang kita inginkan. Itu enggak akan ada puasnya karena nafsu kita itu kalau guyonan orang-orang tasawuf, "Mbok kamu dikasih dunia seisinya dan lipatannya, tamak kamu atau keinginan kamu itu tidak akan tercapaikan, tidak akan terpuaskan." Karena manusia itu ya sudah enggak ada batasannya. Maka kalau guyonnya dulu kan ada orang tirakat, kalau megang apa saja jadi emas, dia bayangkan jadi kaya, jadi top. Ternyata pertama dia megang saka rumahnya, tiang rumahnya jadi emas. Habis itu megang apa lagi jadi emas. Lama-lama megang nasi jadi emas, megang minum jadi emas. Akhirnya dia enggak bisa makan karena dia ingin semua yang dipegang jadi emas. Capean megang-megang, dia ingin makan. Yang dipegang juga jadi emas. Ya akhirnya kan jadi bingung gitu. Karena gak kesampaian kan. Dia kesampaiannya jadi emas, ternyata kebutuhan dasar dia ingin makan malah gak kesampaian. Karena yang dimegang jadi emas. Jadi itu kan contoh. Sejahtera juga sama. Anda bayangkan misalnya, kalau punya mobil, punya uang tabungan, punya dengan banyak bergantung, dengan tidak banyak bergantung itu ilmiah mana? Misalnya gini, saya ini bahagia cukup dengan makan satu piring. Anda bahagia nunggu punya Alphard, punya uang 1 miliar. Lu menggantungkan kebahagiaan dengan banyak sesuatu yang Anda belum miliki, itu sudah satu kebodohan kan orang tasawuf. Cek repot ya, bahagia kok kakean syarat gitu. Makanya saya sering bilang, kalau saya berkali-kali cerita ada orang perempuan datang ke saya, "Gus, saya ingin kaya." Dan orangnya itu jelek. Saya bilang, "Kalau kaya yang repot kamu. Kenapa, Gus? Setelah suami kamu kaya, sekarang suami kamu kan miskin. Pertama yang dievaluasi apa? Ganti rumah, ganti mobil. Lama-lama ganti Anda," kata saya. "Karena setelah rumahnya bagus, mobilnya bagus, yang dievaluasi pasti Anda," kata. "Wah, kalau gitu miskin aja, Gus." Iya kan? Sudah rumah bagus, mobil bagus, ternyata istrinya. Nanti kalau suami kamu kaya, yang dievaluasi tidak hanya mobil dan, tapi, nah, ini ya guyon, tapi supaya kita ini bahagia dengan diri kita apa? Sendiri. Jadi, kita mohon semohon-mohonnya semua yang mendengar ngaji ini, bahwa agama ini mengajarkan wa'alika bi khosati nafsik. Urus diri kamu sendiri itu bukan mengajari egois, itu bukan. Kalau semua kewajiban orang merasa bertanggung jawab, paling tidak bawaannya itu tidak nyalahkan orang lain. Dan negara juga agak repot-repot karena semua orang dicukupi oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Sehingga negara ini sifatnya hanya membantu, bukan ngurus yang pokok. Tangan negara tidak cukup untuk ngurus. Komunitasnya, terus negara fasilitasi itu semua, insya Allah jadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Saya kira demikian semua.
1: Dulu di antara kebaikan tentu meninggalkan semua dosa, meninggalkan semua maksiat. Itu pasti dianggap kebaikan. Lalu ada beberapa wali. Ini cerita ini di Minhajul Abidin, karangan Imam Ghazali. Ada beberapa wali yang karena ingin tidak dosa itu kemudian uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri di hutan. Tentu menjadi tidak maksiat. Karena mereka jauh dari gemerlapnya dunia. Niki mboten bela Gusti Yasin karena wakil gubernur mboten, tapi kersane menjadi wakil gubernur sing berdalil, berlisensi. Jadi mboten dianggap hanya karir politik, tapi dianggap wakil gubernur sing berlisensi syariah. Kemudian karena orang-orang baik ini di tengah hutan, tidak membina masyarakat. Masyarakat ini bisa dibina oleh orang-orang yang macam-macam. Bisa kelompok yang al-ladiniyah, tidak beragama, atau kelompok-kelompok yang sangat-sangat anti kemapanan atau anti kebaikan. Kemudian ulama-ulama yang nyepi ini, yang mengasingkan diri ini, diwarani kalian kiai-kiai yang dikumpul tiang macam-macam. Yes, kumpul wali amri, kumpul tentara, polisi, kumpul komunitas yang macam-macam. Tentu dengan asumsi mereka ini orang-orang baik yang untuk mempertahankan Indonesia. Diparani. Niki cerita tentang kitab Minhajul Abidin karangan Ibnu Imam Ghazali. Diparani tentang Gunung Libanon. Karena cerita ini memang cerita ulama-ulama atau wali-wali yang uzlah teng Jabal al-Lubnan. Kalau dalam bahasa Arab disebut Jabal al-Lubnan. Karena mereka di tengah hutan, mereka itu mengkonsumsi rumput. Mengkonsumsi apa yang ada di hutan. Terus didawi, ya akalat al-hasis, taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Kamu enak-enakan di sini, menikmati kesendirian, menikmati tanpa problem, tanpa gesekan sosial, tanpa macam-macam. Tapi Anda meninggalkan orang-orang dipimpin al-mubtadi'ah. Orang-orang yang tidak beragama, yang bid'ah, yang mudillah, yang macam-macam. Jadi intinya, fikih kados Mbah Maimun yang membolehkan Gus Yasin wakil gubernur dulu Baubab DPR RI, terus beberapa putrane, putu, juga banyak yang jabat. Itu adalah sanad muttasil bahwa dulu ulama-ulama itu enggak pernah membiarkan negaranya tanpa arah atau tanpa panduan ulama. Karena ketika kita uzlah atau menyendiri, itu artinya taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Karena membiarkan orang yang misalnya berfaham ekstrim atau berfaham kiri atau berfaham yang tidak positif, kemudian ini membentuk masyarakat kebanyakan. Tapi berkahnya para kiai-kiai yang masih kumpul di instansi pemerintah, kumpul-kumpul di komunitas publik, maka ada pembinaan, ada sosialisasi, ada visi-visi untuk menjaga keutuhan Republik Nopo Indonesia. Terus itu pelajaran bahwa ketika kita menghindari kumpul-kumpul sosial atau komunitas sosial, sebetulnya ada sisi negatif. Inikum taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Sebab niku sanad-sanad yang mutasil di kita niku disebut alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adana'um khairun minalladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adan. Orang-orang baik yang kumpul, yang ikut sosial, ikut berproses sosial dan menyabari ketika kecewa, itu lebih baik ketimbang orang baik kemudian milih menarik diri dan la yasbiru ala adan. Lane kados kula sing kula alami teng awak kula piyambak pun tengah-tengah. Kula niku ora pati nampa tamu nggih, mboten pati nampa pengajian. Tapi saya tetap ngaji terbuka. Tetap punya komunitas sosial, saya masih kerja di Jakarta, di Jogja juga masih punya jamaah ngaji. Karena sekali itu tidak, maka tidak ada sarana atau wacana atau visi atau apalah yang positif untuk ikut menjaga Indonesia. Terus niki kula ngandani teng lare-lare tenggene alumni-alumni mriki bahwa di antara visi terbaik Islam adalah tidak membiarkan bangsa ini rusak. Fi aidil mubtadi'ah. Ya tinggal nanti konteksnya, kalau sampai misalnya pikiran-pikiran terlarang ya fi aidihim, tapi apapun itu ngendikani Imam Ghazali, wali-wali yang memutuskan menyendiri dan tidak mau bersinggungan secara sosial karena takut salah, takut dosa, itu diingatkan oleh wali-wali yang lebih tinggi makomnya, yaitu karena wali-wali yang uzlah tadi disebut ya akalatal hasis taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi. Kemudian cerita terakhir niki ngaji sekedap mawon. Karena ngaji seperti ini itu merapati penting, sementing itu istiqomah kiai ini. Nah, istiqomah kiai ini, wong kiai ini teng Semarang itu ke virtual juga nopo yo ra roh, utawa model wali yo ra roh. Pokoknya husnudon nonton mawon. Cerita terakhir Imam Ghazali itu pernah memutuskan uzlah. Memutuskan uzlah sampai di masjid-masjid Damaskus, Kila sampai di masjid Palestina.

Ora ana critane, wong apik iku urip dhewean. Wong apik dhisik-dhisik iku wa udzu fi sabili. Tersakiti dalam jalan saya kata. Kalau kamu sendiri itu Anda ndak ngalami udzu fi sabili. Ya maksud kula ni mboten bela Gus Yasin. Gus Yasin ini wakil gubernur ya macam-macam. Wes partainya ya macam-macam. Ya jarani mampu partai ini, mampu partai ini serba tentu. Gus Yasin putrane Mbah Mun Kiai teng Pondok Anwar 4 ngoten. Tapi apapun orang salah paham itu bagian dari dinamika berislam. Ini disebut wa'udhu napa? Fisab. Lah Mbah Maimun niku sering kagum kalian Said Ramdan Al-Buti, kata beliau yang sering dikenang itu. Ini ya gurunya Gus Yasin. Beliau mudaroh ya, atau bahasa gampangnya mujamalah napa mudaroh. Sementing jangan sebut tapi ya. Niku sholat ala ya ala kaifiyati Syiah. Itu berpuluh-puluh tahun hanya karena ingin ahli sunnah itu tidak dihabisi di Syria. Jadi cara Jawa niku ora di basa-basi kalian zaman itu Hafid Asad, supaya sementing Syria itu tetap mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Itu mirip ya tentu dengan kefiah yang berbeda, dengan cara yang berbeda, mirip bangun. Aku tak riwangi ngene iku ben santri tetap diregani. Jadi dulu entah namanya mudaroh atau mujamal atau apalah dalam disiplin-disiplin lukot itu. Itu semuanya itu demi Indonesia, demi masyarakatnya, masyarakat yang kita asuh. Sehingga suatu saat Mbah Mun itu sering tanya gini sama saya. Mesir yo negara hebat, Syria yo negara hebat. Tapi kata Mbah Mun itu hebat Indonesia. Karena Indonesia itu kalau salah, itu tidak sampai keos. Yaktulu ba'duhum ba'du. Tidak keos yang sampai saling menghabisi. Paling ngerasani mbek gremeng sithik-sithik. Iku cek dosa cilik jare Mbah Mun. Jadi artinya kita yang potensi macam-macam bisa potensi konflik macam-macam karena beda partai, beda sudut pandang, beda perilaku, beda adat istiadat. Tapi tetap kita berkomitmen jangan sampai kesalahan-kesalahan ini mengarah ke yaktulu ba'duhum ba'd. Akhirnya lahirlah model seperti ini, kompromi-kompromi sosial, nopo kompromi politik, nopo kompromi apa saja, sementing tidak yaktulu ba'duhum ba'd. Terus niki kula boten niat ngandani para masaya, para punya ini wonten sedanten, wonten yang nawal, yang laila sedanten. Tapi kalau memastikan bahwa fikih yang dipilih Mbah Maimun, Gus Yasin jabat dulu, Mbah Uba putra-putrane sebagian juga jabat. Tentu kita juga mengapresiasi yang nekuni alim alama, terus Mbah Najih juga menekuni orang-orang yang spesialis ngaji. Terus Gus Rokib, cuma ini ngujiman Gus. Gus Rokib sing kepengin kok Gus Roji apa Gus Roji sing kepengin kok Gus Rokib. Kadang-kadang wis dilem sregep ngoten niku ya rada kepengin jajal-jajal gitu. Ya niku uji nyali niku. Kula niku nak kula kan kakake Umam. Dadi kula mboten nate kepengin kaya Umam mung tuwa kula. Terus istiqomah kula luwih kuat. Gus Rokib kan sing jabat wadike. Dadi kadang-kadang tergoda terus niki uji niki. Dadas kula suwun ini ditadwin oleh tim tadi yang tukang ngetes tadi, ditadwin, dibukukan bahwa memang kita tidak boleh taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi. Sekali ini tidak Anda tadwin, dikira karir-karir politik Gus Yasin itu hadu nafsi, itu masalah. Kalau kita tidak mengkaji ini dikira hadu nafsi. Padahal zaman Mbah Hasyim itu sudah sangat berkeinginan Gus Wahid Menteri Agama. Setelah itu anaknya Mbah Wahab, setelah itu terus sampai warga sarang dulu itu ada yang bernama Ki Fathur Rahman, hidupnya di Merak Urat, di daerah Krek, daerah pokoknya agak utaranya Tuban, utara barat. Ini udah di Menteri Agama. Makanya dulu ada Universitas Islam Indonesia itu pendirinya mulai Gus Wahid, tokoh-tokoh Muhammadiyah termasuk Ki Fathur Rahman. Itu juga karena tidak ingin komunitas Islam tidak jadi leader di pendidikan. Akhirnya lahirlah Universitas Islam banyak di Indonesia. Terus ada yang resmi negara kayak IAIN, terus ada sekolah-sekolah tinggi kayak yang dimiliki Gus Zulfur. Akhirnya Islam menjadi komunitas besar dan jadi model keren ya dalam berperilaku, dalam berperadaban. Makanya ini penting supaya kita berislam.

0: itu ya baik-baik saja. Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Islam yang enggak dianggap problem bagi masyarakat Indonesia. Nggih, ngoten mawon harus ditadwin ini oleh tim-tim tadi karena kita jangan ngalami kayak Les bin Sa'ad. Imam Syafi'i itu yang setara dengan beliau itu banyak, termasuk namanya Les bin Sa'ad. Itu gurunya, sebenarnya ya guru-gurunya Imam Syafi'i juga guru istifadah. Imam Syafi'i itu kalau ngetikkan Al-Les afqahu min Malik illa annahu doya'ahu ashabu. Imam Les itu sebetulnya afqahu min Malik, tapi murid-muridnya tidak mentadwin madhab-madhabnya, sehingga kesannya itu Les itu habis dibanding Imam Malik. Karena murid itu sekali tidak mentadwin, seperti saya ini adik kan tidak ngomong seperti ini, itu nanti dikira semua orang soleh yang jabat itu wis kepleset, saya itu wis seneng dunia. Padahal di Quran jelas ada, Fakot atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atayna hum mulkan al-dhima. Jadi al-mulkul al-dhimu la yunafis sholakhiyah. Dulu banyak orang-orang soleh yang jabat. Nabi Sulaiman itu raja, Nabi Dawud itu raja. Tapi tentu bunyai-bunyai hanya suka suaminya raja. Ora usah contohnya bojone akeh, itu mesti menolak itu kalau diteruskan wajah kias. Nah kadang-kadang yang jadi raja inginnya kiasnya itu ya agak sempurna, tapi itu mesti sepihak. Tapi apapun itu, khazanah seperti itu harus ditadwin. Supaya orang ngerti bahwa apa menekuni satu dunia riasa itu tidak harus buruk. Makanya Imam Malik ketika Imam Syafi'i pamit mau pindah ke Irak, mau ngaji sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani ini, didawi sama Malik, karena beliau juga trauma, pernah diadili penguasa karena tidak punya power, tidak punya kekuasaan. Wattakhid li nafsika jahan li Allah tato akal arodil. Ya wattakhid li nafsika jahan li Allah tato akal arodil. Wong yo kudu duwe pangkat, di status sosial, ben gak digo bal-balan wong-wong. Jadi ini hujah-hujah fikiyah yang pernah saya utarakan di dalam Mbah Maimun ketika entah hari keberapanya. Supaya kita sebagai lembaga akademik, lembaga ilmiah itu apa-apa itu dipandu oleh ilmiah. Misalnya kita mencintai instansi polisi karena itu cara kita untuk melawan peredaran narkoba, melawan kejahatan, melawan hal-hal yang sifatnya kriminal. Kita mencintai instansi yang lain, karena itu cara negara mengelola kemaslahatan Indonesia. Jangan sampai orang terus tidak berpikir fikih, terus setiap kiai, para pejabat, ah paling golek duit, paling golek proposal. Ini hanya berbasis suudzon. Nah kalau sampean tanya, tapi yang begitu kan banyak, salahnya kiainya sudah disuudzoni kok tenan. Salahnya kiainya sudah disuudzoni kok tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
3: kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
4: Wah, wah, wah, Bang Togar, gak pernah kendur tenaganya. Kerja pagi, siang sampai sore gini, buset, energinya non-stop.
5: Hehehe, ah, biasa aja Bang Jali.
4: Tapi serius loh Bang, rahasianya apa sih? Supaya bisa energinya itu gak habis-habis. Kayak unlimited gitu loh, staminanya juga mantep.
5: Gak pakai rahasia-rahasiaan. Yang penting makan yang banyak, tubuh kita ini para kuli butuh asupan energi yang banyak karena terus-menerus terpakai. Nah, ditambah lagi istirahat juga yang cukup serta ini nih, Habuto.
4: Wah, apa itu Bang? Kayak baru lihat itu saya.
5: Ini obat herbal ramuan Arab Majali. Banyak khasiat dan manfaat. Selain menjaga kesehatan, menambah stamina dan memperbaiki metabolisme, Habutop juga baik untuk berbagai macam penyakit, Mas Jali.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuin nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Habu Top? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya, kan di dalam Habu Top itu mengandung temulawak dan daun kelor yang pastinya bikin nafsu makan kita oke dan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore nih, belum sampai rumah juga.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi semuanya. Di hari Jumat ini tentunya masih di tanggal merah ya. Dan di tanggal 15 bulan 5 2026, di sini Lani akan menemani sahabat semuanya di 2 jam ke depan, di jam 6 hingga nanti jam 8 di acaranya Tembang Kenangan. Oke, dan selamat pagi dan selamat beraktivitas tentunya yang masih tanggal merah tapi tetap bekerja. Semangat ya teman-teman. Mungkin ada yang mau bergabung bareng Lania di acara tembangan ini, mau request lagu ataupun mau salam sapa buat sahabat di sana dimanapun kalian berada. Mungkin mau ngasih Lania pantun, kata-kata, monggo. Tentunya Lania tunggu di 0822 311 000 070. Satu kali lagi di 0822 311 000 070, dan Lania menunggu sampai nanti jam 8. Dan ini Lania udah mulai menunggu sahabat semuanya, dan sambil menunggu nih, Lania sudah siapin ada lagu nih, ada Di Tepi Danau Toba. Waduh, dari Titik Sandera. Mari kita dengarkan. Dan buat teman-teman yang belum bergabung, Lania masih menunggu hingga nanti jam 8. Jadi langsung aja yuk kita gelirkan. Tapi sebelum itu Lania juga masih ada di kawasan yang Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan denatur kita, yaitu ada di Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Oke, langsung aja yuk, ada Di Tepi Danau Toba, Titik Sandora. Dan Lania menunggu sahabat setara yang mau bergabung. Cus, dengarkan dari hati dan selamat beraktivitas.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silakan diceritakan, Mbak, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo hai, kembali hadir bersama Lania di acaranya Tembang Kenangan. Waduh, waduh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas. Karena hari ini masih tanggal merah dan sampai 4 hari kita merasakan tanggal merah ya, ataupun weekend. Waduh, waduh. Dan tentunya Lania di sini menemani hingga nanti jam 8 nih, sambil pagi-pagi hari ini enaknya sambil ngeteh moro dan tentunya ditambahin gorengan ya, sambil dengerin Radio Banjar FM, terutama sambil dengerin kenang-kenangan nih, lagu masa lalu zaman orang tua kita masih muda ya. Oke, dan tentunya Lania di sini akan langsung ada di kawasannya Beningan Karangkobar Banjarnegara dengan denatur lainnya dari Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Mungkin yang belum bergabung nih, monggo bergabung, Lania tunggu di 0822 311 000 70. Langsung aja Lania mau bacain atensi yang sudah ada nih. Dari Bu Yanti Bilungan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lania, waalaikumsalam. Hadir minta tembangannya nih, Jamilah dari Jamal Mirdad. Oke, nanti akan Lania putarkan ya. Dan salam-salamnya nih tentunya buat Mbak Cemblon, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mak Izidan, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mama Bintang, Mbak Mines, Mbak Tini, Mbak Hanu, Bu Mega, Bu Runta, Mbak Siti Maimunah, Mbak Reni, Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar setara Banjarnegara. Tentunya buat balaniannya, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, dan terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, dan di atasnya lagi disuruh sama Sane Vilani. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, request tembang kenangannya Mbak. Oke, dari albumnya Nia Daniati dengan judulnya Biar Ku Cari Jalan Hidupku. Waduh. Dan kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun kalian berada. Dan matur suwun Mbak Lania, matur suwun kembali. Dua atensi tidak cukup ya, kita lanjut lagi di atasnya. Oke, pagi Mbak Lania, katanya dari Naufal Ciberem. Intinya aku hadir nih pagi aja nih, sapa-sapa. Oke, dan tentunya di atasnya lagi disusul sama Kak Soma dikasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Nia, selamat pagi kembali Soma dikasih di Kartanegara Purbalingga, hadir di tembang kenangannya nih. Tentunya minta lagunya nih, Birunya Rinduku dari Ria Angelina. Dan salamnya buat Mbak Yanti, Dewi Hanu, Mbak Titin Wardana Dani, Mama Putri, Ma Izidan, Mama Bintang, Mbak Runta, Mama Pelangi, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Cemplon, Mbak Mega, Mbak Mines, Mas Braling Saputra, Pak Ridwan, Pak Kasmuri, Pak Jumadi, Seni Filan, Mas Ari, Bang Dori, Ayah Dirham, Abineon, Pak Dimas, Pak Sodik, Pak Mas Hamami, Mas Jetun, Mas Herman, dan semua sahabat setara Radio Banjarnegara. Selamat pagi buat Mbak Nianya, semoga sehat selalu dan matur suwun kembali. Berarti udah 3 atensi yang Lania baca ini, dan 3 atensi akan Lania putarkan sekarang juga biar di atasnya juga ikut bergabung. Untuk teman-teman, setelah 3 lagu ini Lania putar, kita akan bergabung kembali. Oke, jadi langsung aja yuk. Ada Jamilah punyanya dari Jamal Mirdad. Langsung aja yuk, diklirkan dan didengarkan dari hati. Cus, selamat pagi.

0: aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, kembali hadir nih Lania di acaranya Tembang Kenangan di jam 7 kurang 15 menit nih. Berarti sudah 1 jam berlalu Lania menemani sahabat semuanya nih, tentunya di pagi hari ini ya, di hari Jumat yang hari pendek. Menurut Lania itu Jumat itu hari pendek, Selasa itu hari panjang. Soalnya kalau Jumat gak berasa nih, waktunya cepet banget berlalu ya, dan udah hari Sabtu aja biasanya gitu. Jadi di sini Lania akan menemani sahabat semuanya tentunya di hari Jumat. Dan Lania di sini juga ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Habutop Obat Herba Ramun Arab yang tentunya paling ngetop. Tentunya Lania juga ada di kawasannya Beningan Karangkobar Banjarnegara, dengan cuaca ya pastinya dingin ya. Karena di Karangkobar kalau pagi hari enggak dingin, bukan Karangkobar banget. Mungkin di luar sana gimana nih kabarnya? Apakah sudah memasuki hujan lagi apa belum nih? Semoga belum ya, dan sehat-sehat semuanya dimanapun kalian berada. Oke, langsung aja lah yang mau bacain atensi yang sudah ada nih, karena udah banyak banget yang menunggu. Lani langsung bacain atensi terlebih dahulu. Ada dari Misbah nih. Assalamualaikum dari Purbalingga, hadir. Oh, ini cuma mau ngucapin aku hadir nih teman-teman. Aku udah ada di sini gitu. Dan di atasnya lagi ada Aji Purwokerto nih. Dan ada Maizi, dan kita baca Maizi dan terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Lania, pagi kembali Mbak Zidan Pasinggahan Banyumas hadir nih, requestannya lagu Sekedar Bertanya. Salam-salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara. Semangat pagi, sehat selalu ya Lania, sehat selalu kembali buat Mbak Zidan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Oke, dan di atasnya lagi disel sama Kak Suripto Ito. Selamat pagi Malania, selamat pagi kembali. Dari Suripto di Purwokerto mau kirim salam nih buat Mama Putri, Mama Hanum, Mbak Yurunta, Nining, Nita Rini, Eka, Disoka Nandi tentunya, dan minta lagunya judulnya Bila Ku Seorang Diri dari Dito Harhab. Oke, nanti kalian yang putarkan ya. Dan buat Mbak Laniannya, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali. Dua atensi, tiga atensi tidak cukup, kita tambah satu lagi ya, karena yang satu lagi tidak memiliki request lagu. Jadi langsung bacain aja nih. Pagi Lania, pagi kembali Bali. Request nih Yuni Sahara, Kau Selalu Di Hatiku. Salam sapa buat semuanya. Makasih Lania, makasih kembali. Yuni Sahara dengan judul Kau Selalu Di Hatiku. Enggak asik nih lagunya, kayaknya Lania tahu deh kalau lagu ini ya. Kalau Tembang Kenangan ini hanya beberapa saja Lania itu udah tahu, tapi hanya beberapa yang sekarang sudah mungkin udah mulai hafal lagu-lagunya nih. Ada Mbak Izida requestannya apa, Bu Yanti, Sanevila udah mulai hafal. Oke, jadi langsung aja kali ya, tiga atensi ini Lania puterkan karena di atasnya masih banyak banget yang ngantri nih untuk bergabung di acaranya Setara Banjarnegara, di acaranya Tembang Kenangan yang hanya ada di pagi hari di jam 6 hingga nanti jam 8. Langsung aja Lania mau puterkan requestannya dari Bapak, dari Mak Ezi, dan tentunya ya ada judulnya Berikan Dia Cinta. Apa tahu sekedar bertanya, langsung aja kali ya kita gelirkan dan didengarkan dari hati. Cus, selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi.